95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Seperti yang aku sempat singgung teman Pro 2, bahwasannya buat kamu-kamu yang suka buat story gitu ya, yang sering buat story tapi ditonton sendiri, coba acungkan tangan, coba siapa. Tapi teman Pro 2, mengingat media sosialnya makin canggih, jadi banyak fitur-fitur yang benar-benar bisa dikatakan membantu banget. Terus selain membantu adalah memposisikan kita di posisi ternyaman kita. Ya, salah satunya dengan fitur archive teman Pro 2 atau arsip yang cukup bermanfaat. Ternyata ini juga bisa jadi jurnal digital loh pada akhirnya, yang otomatis teman Pro 2. Karena memang kamu bisa melihat apa yang kamu lakukan mungkin setahun lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu, bahkan lebih. Yang kadang hal-hal kecil yang sudah terlupakan tapi kamu bisa munculkan kembali. Dan ada fiturnya juga, mau di-storykan ulang bisa teman Pro 2. Jadi akan ada keterangan waktu yang muncul yang mengingatkan kita ternyata pada momen itu kita sempat mengalami beberapa hal itu juga.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Teman Pro 2, kadang kita sering banget gak sadar ya kalau kita setiap waktunya itu bertumbuh. Meskipun teman Pro 2, pertumbuhan yang dimaksud bukan yang kayak tiba-tiba kamu mencapai gelar internasional dan lain sebagainya, tapi dengan kamu bisa melihat story teman Pro 2 atau archive kamu, kamu juga bisa membayangkan bahwa sekecil apapun pertumbuhan kamu, kamu tetaplah bertumbuh. Dan teman Pro 2, kalau misalnya ada perubahan juga soal pekerjaan, hobi, pertemanan, kamu juga bisa mengintip lewat media sosial yang kamu gunakan loh. Yang mana ini juga akhirnya munculin nostalgia yang positif, karena banyak orang menikmati fitur on this day ya, untuk melihat story lama dan mengenang sesuatu di momen-momen tertentu dalam kehidupan mereka. Jadi kadang di titik ini kita bisa bersyukur kayak, untung aku rajin buat story. Jadi ada pengingatnya gitu, ternyata di tahun-tahun berikutnya, on this day, ada yang pernah aku lakukan di tahun 2020 lalu, atau COVID yang sedang melanda di 2021 lalu. Jadi memang teman Pro 2 ini bukan sekedar membagikan sesuatu, tapi juga bagaimana kita berusaha untuk menempatkan kenangan pada tempatnya.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, buat kamu dimanapun berada, selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.go.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Banyak kelebihannya Teman Pro 2, tapi jangan lengah dengan sisi lainnya. Archive Teman Pro 2 dalam media sosial ini kan membantu kita ya untuk bisa ngelihat nostalgia hal-hal yang dulu. Tapi kalau misalnya kita terlalu sering lihat arsip, ini malah jadi bikin kamu ya terjebak dalam nostalgia atau membandingkan masa kini dengan masa lalu yang konotasinya negatif. Sebenarnya itu bisa diatur sih Teman Pro 2, tergantung mindset kita ya. Tapi Teman Pro 2, hal terakhir adalah yang cukup penting aku harus ingatkan adalah, meskipun ada fitur arsip di media sosial kamu atau mungkin kamu gak pengen terlalu ngunggah terlalu banyak, jadinya ya udah yang kemarin-kemarin disimpan-simpan aja, di arsip aja, dinikmati sendiri. Tapi ingat bahwa arsip media ini bukan pengganti backup data ya. Apalagi kalau akun kamu bisa bermasalah, itu kan ada banget peluangnya. Ditambah juga zaman hack dan lain sebagainya, jadi kenangannya juga bisa turut hilang. And then the last one Teman Pro 2, meskipun data-datanya kamu archive atau kamu posting hanya bisa dilihat sendiri gitu ya, beberapa media sosial kan bisa, tapi pastikan kamu tidak mengunggah sesuatu hal yang sifatnya privacy, entah itu password, entah itu data-data kamu, karena membahayakan Teman Pro 2. Satu akun terdeteksi oleh hacker, yang ada malah seluruh hidup kamu akan berbahaya karena datanya dipegang oleh dia. Ya kalau misalnya cuma dipegang aja, kalau dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab, kan malah kita kena batunya. Jadi be wise Teman Pro 2, apapun yang bermanfaat saat ini, apapun fitur yang menguntungkan kita semua, jangan sampai malah kamu lengah dan malah memberikan kerugian yang berlebih untuk diri kamu ke depannya.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
1: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu single mantra teman pro 2 dari penyanyi kita hari ini ada Dimansyah Laitupha. Tapi teman pro 2, mantra-mantra baik semoga menyertai kamu juga. Karena apa? Itu jadi afirmasi ya buat hidup kita. Harapannya begitu teman pro 2. Dan bahkan di beberapa momen ada yang sempat bilang sama aku, jangan pernah sebutkan kata semoga. Sebutkan kata pasti, kita sehat, kita bahagia, kita penuh sukacita, kita lancar dalam menjalani segala agenda. Meskipun ada tantangan teman pro 2, bukan berarti kamu gak bisa, karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan untuk umatnya melebihi kemampuan umatnya itu sendiri. Astagfirullah, amin ya. Dan teman pro 2, satu jam ke depan aku bakal update informasi di sekitar kita. So, jangan kemana-mana, stay tune aja di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Teman Pro 2, ada yang setuju gak sih ketika banyak bisa dikatakan ajang-ajang yang memberikan apresiasi untuk para musisi, itu tuh jadi kebanggaan juga untuk kita sebagai penggemarnya. Dan kini mulai edisi 2027, ajang musik paling bergengsi di dunia, yaitu Teman Pro 2, tiada lain tiada bukan Grammy Award 2026, itu akan membuka kategori baru Teman Pro 2. Nggak cuma satu, tapi ada 5, termasuk satu kategori khusus buat Best Asian Pop Music Performance yang ngebuka panggung lebih luas buat K-pop, C-pop, dan juga C-pop dan skena pop Asia lainnya. Dan Recording Academy nyebut perubahan ini sebagai upaya buat lebih mencerminkan landscape musik saat ini. Yang mana kalau misalnya kamu penasaran Teman Pro 2, kita harus lebih sabar menanti ya. Karena apa? Karena rangkaian acara Grammy Award ke-69 ini akan mencapai puncaknya di hari Minggu 7 Februari 2027. Sedangkan untuk nominasinya ya, nomination announcement, itu akan dilaksanakan mulai 16 November 2026. Wah, kira-kira siapa ya penyanyi-penyanyi Indonesia atau musisi atau grup yang akan masuk di jajaran nominasi Grammy Award? Jadi penasaran juga Teman Pro 2. Dan kita tentunya akan memberikan doa yang terbaik, semoga musisi-musisi favorit kita lah yang masuk di sana.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi

kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Ada yang lagi work from home untuk hari ini, semangat ya. Tapi buat kamu yang lagi di jalan hari ini, semangat juga ya. Pokoknya semua aku semangatin teman Pro 2, karena kita harus mengawali hari dengan semangat supaya sampai akhir nanti kita tetap semangat. Tapi kalau misalnya kamu perlu mood booster kayak kopi kah, teh kah, atau matcha kah, silahkan untuk dicari teman Pro 2. Segala sesuatunya akan baik-baik saja ketika kamu gak mengkonsumsi secara berlebihan ya. Tapi antara kopi, matcha, atau teh, ini sama-sama ada kafeinnya loh teman Pro 2. Jangan kamu pikir baru kamu nggak minum kopi, ah aku tidak menikmati kafein, no no no. Karena ini jadi senyawa alami yang memang banyak ditemukan teman Pro 2 di minuman-minuman zaman now. Kopi, teh, matcha, karena zat ini juga dikenal mampu meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi. Tapi ya akhirnya emang banyak sih yang bertanya-tanya, di antara kopi, matcha, atau teh, yang mana sih kafeinnya paling tinggi? Kalau misalnya nebak secara awal mungkin jawabannya adalah kopi. Tapi memang teman Pro 2, di posisi teratas ini kandungan kafeinnya memang kopi yang pertama. Karena satu cangkir kopi itu bisa mengandung 80 sampai dengan 120 mg kafein. Jadi beberapa jenis kopi tertentu bahkan punya kadar yang lebih tinggi. Tapi kalau matcha, teman Pro 2, ini kan bubuk teh hijau ya, yang dibuat dari daun teh yang digiling halus. Nah, dalam satu porsinya itu kira-kira kisaran 35 sampai dengan 70 mg kandungan kafeinnya. Dan di sisi lainnya ada teh biasa nih teman Pro 2, kayak teh hitam, teh hijau, teh oolong. Ini punya kadar kafein yang lebih rendah. Kira-kira secangkirnya ya rata-rata mengandung 40 sampai dengan 70 mg. Sedangkan kalau misalnya teh hijau itu di 20 sampai dengan 45 mg. Jadi tergantung tehnya yang apa ya. Meski begitu teman Pro 2, efek yang dirasain tubuh ini kan beda-beda ya. Nggak selalu ditentukan dengan jumlah kafeinnya. Karena matcha dan teh ini ngandung asam amino L-theanine yang bisa bantu ngasih efek tenang sekaligus jaga fokus. Jadi kalau misalnya kombinasi nih teman Pro 2, itu bisa ngasih efek yang lebih stabil dibandingkan kopi pada umumnya yang memberikan efek stimulasi lebih cepat. Tapi tetap dari segi penyaranan teman Pro 2 untuk kamu-kamu nih mengkonsumsi ini dalam batas wajar aja, karena beberapa lembaga kesehatan memang merekomendasikan asupan kafein harian tidak melebihi 400 mg per hari untuk ngindarin efek kayak jantung berdebar, gangguan tidur, sampai kecemasan dalam tubuh kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Please, please, please. By Sabrina Carpenter, teman Pro 2 di menit 52. Sekaligus jadi single terakhirmu bersama aku di udara untuk Morning Vibes edisi hari ini. So, terima kasih nih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Rahajeng paling galungan ya teman Pro 2 ya. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 7 Polo dan Pasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info Music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi. Terbaik.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Menkomdigi Mithya Hafid dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.go.id. Mithya menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta investasi asing yang langsung mencapai US 55 miliar tahun lalu. Indonesia siap memimpin 2022. Oleh karena itu, Indonesia mendorong strategi retensi nilai agar manfaat ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital juga harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha yang kecil. Mithya Hafid menekankan nilai terbesar AI tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Samping itu, 2022, perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar di dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, 2022. Bahkan pada puncaknya, harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram, sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat dari Jungle Gold Bali, Awe Karan kepada RRI menjelaskan berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Awe Karan mengatakan fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan dari harganya atau mampu. Menurutnya, petani perlu menjaga kualitas biji kakao melalui proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai standar industri. Baiklah, 2022, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dipenyerluaskan dari kawasan metropolis Lembrok 70 dan Pasar. Selamat siang teman berdua. Ternyata udah back sound 82, enggak dong. Ternyata udah kembali lagi dengan Tia di siang hari ini. Pastinya di 95,3 Pro 2 FM. Dan selamat hari Jumat teman Pro 2, thanks God it's Friday. Di Friday hari ini teman Pro 2, tepatnya di Midday Chills kali ini, kita buka dengan Pro 2 Hitlist. Seperti biasa kalau udah Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 pasti muncul ya story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau sama Tia udah ada ya untuk bahasan kita di siang hari ini teman Pro 2. Jadi untuk Hitlist di siang hari ini, kita bahas-bahas tentang 21 Pilots. So langsung aja kepoin Instagram kita ya, nanti Tia bakalan spill-spill setelah lagu berikut ini. So don't go anywhere and stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: asik sih. Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
1: Maju terus, pantang mundur.
3: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: podcast 21 Pilots, Pilots apa Pilots ya ini ya. Intinya itu teman bro. Gak boleh gitu. Ini 21 Pilots 92 is American musical duo from Columbus, Ohio. Nah, Indonesia aja ya. Jadi ya teman bro dua, untuk 21 Pilots ini ya teman bro dua ya. Keren banget ya, dua laki-laki kece teman bro dua. Ini adalah duo yang grup musik duo dari Amerika. Dan teman pro 2, grup 2 ini ya terbentuk di 2009 ya oleh Tyler Joseph bersama dengan mantan anggota yang ada Nick Thomas dan juga Chris Salih teman pro 2. Nah, untuk sekarang terkini ya ada dari Tyler Joseph dan juga Josh Dunn. Nah, mereka punya album dengan nama sendiri teman pro 2. Ada 21 Pilots di 2009 langsung ya dan juga Regional at Best di 2011 yang keren banget teman pro 2. Lagunya ini ada pokoknya di Food by Ramen di album ketiganya mereka ya. Itu rame banget teman pro 2 yang dimana menghasilkan lagu Stress Out dan juga Ride yang udah ada di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Dan jangan lupa ya lagu kece mereka yang sering banget terdengar di tahun 2016-17 lalu ya teman pro 2, di 10 tahun yang lalu, yang berjudul Heathens, yang ternyata itu adalah lagu untuk soundtrack film Suicide Squad teman pro 2, yang bikin dari 21 Pilots ini langsung booming banget dan mereka langsung dinominasikan untuk 3 Grammy Awards pada masanya. Ya, 92 seperti yang kita tahu ya, dan Tiet sudah sampaikan juga tadi di mana dari 21 Pilots ini terbentuk di 2009 yang ternyata ini mirip sama Fizz ya, 92 yang di mana mereka terbentuk karena teman-teman kuliah yang di mana ada Tyler Joseph, Nick Thomas dan juga Chris Salih yang di mana mereka ini belajar ya 92 langsung di kampus dan akhirnya ya mereka ini memilih nama 21 Pilots 92 dan mereka memang lagunya tuh memang ada sedih-sedihnya tapi tetap strong gitu loh teman pro. Jadi untuk kamu yang pengen lebih jauh lagi ya tentang 21 Pilots ini ya teman pro 2, langsung aja nanti di food dulu di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Sembari Tia bakalan puterin ya yang udah Tia sebutkan tadi, one of our special songs ya teman Pro 2. Ini dia Tarot dari Fizz. Let's go.
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Waktunya kentongan.
5: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,4.

Ya, sama berdua. Sembari kita masih ngobrolin tentang 21 Pilots ya, teman berdua. Ternyata mereka mau konser loh, teman berdua. 21 Pilots Ohio Stadium Oktober 17 2026 with Dead Cab for Cutie. Nah, itulah dia teman berdua. Jadi mereka beneran bakalan konser teman berdua di The Ohio Stadium ya. Dan ternyata ada special guest-nya teman berdua, ada guest star-nya juga, Dead Cab for Cutie, yang ternyata itu kalau mereka bilang di Instagram-nya adalah "That will be our biggest hometown show ever." Ini kayaknya tiketnya udah habis ya teman berdua. Karena ternyata ini memang adalah konser hometownnya mereka. Jadi teman berdua, kalau misalnya kamu kangen banget nih sama 21 Pilots teman berdua, kalau kamu masih bisa sih, kamu bisa banget nonton ya. Tapi ini kayak tiketnya udah close juga teman berdua. So, mending kamu vote di story Instagram aja @elariflow2denpasar, karena kamu bisa banget nih dengerin lagunya 21 Pilots 92. Tapi kalau kamu udah vote sekarang juga ya. So, what are you waiting for teman berdua? Bentar lagi Tia bakalan puterin ya juara dari Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman berdua. Jadi, jangan tunggu lama-lama teman berdua. Langsung aja di vote at Instagram kita @rriPro2denpasar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 Pro 2 FM. Ya, masih bareng sama Tia Teman Pro 2 dan still with me sampai jam 3 sore di Media Chills kali ini. Ya, Teman Pro 2, setelah tadi ya kita bahas Pro 2 Hitlist edisi 21 Pilots Teman Pro 2 yang ternyata bakalan konser ya di akhir tahun nanti, Teman Pro 2. And sekarang udah jam 12.15, so don't forget to get your lunch.

banyak juga ya. Tetap nomor 2, silahkan dimakan buahnya biar gak kebuang, nanti orang tua kamu marah-marah lagi gara-gara kamu malah beli jajan-jajan di luar tapi surudannya belum habis. Tadi ya teman nomor 2, makan siang itu penting banget ya, sambil dengerin RRI Prodo dan Pasak, karena nanti dia bakalan update info kuliner dan UMKM selama sejam ke depan. So don't go anywhere and stay tuned here on 95.3 RRI Prodo dan Pasak.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Xenia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Xenia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Xenia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Carton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Ya teman berdua, selamat siang dan of course di siang hari ini kita bakalan membahas-bahas buah lungsuran atau buah surudan ya teman berdua. Yang pertama yang paling afdol itu adalah jeruk teman berdua. Of course ya, jeruk atau orange teman berdua kaya akan vitamin C yang baru aja habisnya makan juga ya. Dan juga antioksidan teman berdua, di mana jeruk ini berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan memperlancar pencernaan kamu. Jadi kalau misalnya lungsuran atau surudan kamu isinya jeruk teman berdua, jangan lupa dimakan karena itu banyak banget nutrisinya teman berdua. Nah, kalau misalnya kamu sering banget nih beli es jeruk peras, jeruk es jeruk atau jeruk anget

92. Nah, sekarang waktunya kamu bikin itu. Kalau misalnya jeruk suruh dan kamu asam 92 kayak akan vitamin C banget sih itu ya. Tapi kalau misalnya enggak kuat dimakan langsung sih enggak apa-apa dibikin es jeruk atau jus jeruk ya, bukan jus jerus 92. Karena itu benar-benar sehat buat tubuh kamu, asalkan jangan too much juga gulanya. Jangan ditambahin yang aneh-aneh lagi, 92. Apalagi untuk kamu yang punya kolesterol 92, habis banyakan makan babi, makan daging ya di galungan kemarin, bisa banget dibantu diturunkan. Bukan diturunkan sih 92, lebih ke meredam sedikit lah ya dari vitamin C jeruk ini 92. So tunggu apa lagi 92? Makan jeruk kamu ya. Jangan sampai busuk 92, biar nutrisinya masuk ke perut kamu, bukan ke perut cacing.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Waktunya kentongan.
6: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.

Suruh dan apa sih yang biasanya ada juga teman berdua? Yes, 52. Jawabannya adalah apalagi kalau bukan pisang ya. Ya pisang ini adalah salah satu buah esensial yang ada di Surudan, teman 52. Pisang adalah salah satu buah yang gampang juga ditemui karena itu juga salah satu hal penting ya teman 52 yang ada dalam Banten kamu teman 52. Jadi kalau misalnya nggak ada pisang kurang lengkap ya rasanya teman 52. Apalagi buah pisang ini adalah memang ya buah yang berasal dari tanaman pisang of course dan termasuk salah satu buah yang paling populer di dunia juga. Ya gimana nggak populer ya teman 52 karena pisang ini kaya akan karbohidrat, serat, kalium, vitamin B6 dan vitamin C.

2. Kalau misalnya kamu masih bertanya-tanya ya, kenapa sih buah pisang itu salah satu buah yang penting ada dalam Banten kita di Bali? Nah, dalam tradisi Hindu Bali, Tempo 2, buah pisang ini punya peran yang penting ya dalam Banten atau sarana upacara ya. Karena gak cuma dipandang sebagai bahan persembahan Tempo 2, tapi ada maknanya juga secara simbolis dan juga filosofis. Ya, jadi buah pisang ini Tempo 2 sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. Jadi pohon pisang ini dikenal mudah tumbuh dan menghasilkan banyak buah. That's why pisang ini melambangkan harapan akan kesejahteraan, kemakmuran, serta keberlanjutan hidup. Yes, 92. Nggak lupa juga dengan konsep Trihita Karana ya, di mana manusia menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dengan alam juga. Jadi penggunaan pisang ini sebagai hasil alam dalam Banten ya, yang mencerminkan penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Jadi 92, ada something unik juga nih di upacara kita di Bali ya, di mana jenis pisang tertentu, ada pisang raja atau pisang mas yang sering dipilih karena dianggap baik untuk persembahan dan memiliki nilai simbolis tersendiri dalam tradisi kita di Bali. Nah, kalau kamu nanya manfaat buah pisang ini apa sih Tia? Banyak. Salah satunya adalah memberikan energi dengan cepat ya, karena mengandung karbohidrat alami, Tempo 2. Pisang ini juga membantu kamu ya menjaga kesehatan pencernaan berkat kandungan seratnya. Bisa juga mendukung fungsi otot dan saraf karena kaya akan kalium. That's why Tempo 2, kamu yang mau naikin berat badan atau mau diet juga bisa banget ya, karena ini mendukung fungsi otot dan saraf karena kaya akan kalium tadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya sama berdua kalau bahas-bahas buah surudan ya, pastinya banyak banget tipenya sesuai yang kamu suka. Sama berdua yang salah satunya juga adalah apel. Ya, yes, ada apel. Tadi Tio juga udah bahas jeruk, pisang, apalagi surudannya. Anggur kah, sama berdua? Ya pastinya banyak banget ya pilihan buah yang bisa kamu pakai buat Banten, yang pastinya sekarang udah di fase dia menjadi surudan ya. Ya semoga itu bisa kamu habiskan ya sebelum bubur sama kode. Karena kasihan banget gak sih buahnya udah kamu pilih-pilih, pilah-pilah, kamu jadiin Banten juga, ternyata gak kemakan. Kan kasihan ya rezekinya teman kode. Jadi habiskan buah kamu sebelum dia menjadi busuk atau terbuang sia-sia teman kode. And by the way, anyway, best way teman kode, makan buah itu juga banyak banget nutrisinya, banyak banget manfaatnya dengan berbagai vitamin sesuai dengan buah masing-masing. So teman kode, ingat mulai sekarang makan buah ya teman kedua, apalagi lagi banyak surudan juga ya. So tunggu apa lagi? Buka kulkas kamu, ambil pisau ya, kulitnya dikupas boleh, nggak dikupas juga lebih baik teman kedua. Jadi tunggu apa lagi? Makan buah sekarang juga sambil dengerin RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semang 5,3 Pro 2 FM. Ya, Semang Pro 2. Setelah tadi kita bahas-bahas info kuliner, saatnya Tia bakalan update info olahraga nih selama sejam ke depan teman Pro 2, karena sekarang udah 13.13. Ya, info olahraga udah pasti Tia siapin banyak banget teman Pro 2. Apalagi lagi ada Piala Dunia, lagi ada Asian Games juga. Pokoknya banyak banget ya bakal diupdate selama sejam ke depan teman Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?
2: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
3: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, Semang Pro 2 masih bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM. Dan sekarang kita masuk ke info yang paling Tia suka. Bukan adalah info olahraga. Ya, Semang Pro 2 kalau udah bahas

kualifikasi dari Asian Games. Ya, kita mulai dari PUBG Mobile dulu teman Pro 2. 2026 Asian Games Esport Qualifiers PUBG Mobile. Inilah Asian Games version teman Pro 2. Jadi turnamen timeline-nya akan dimulai hari ini 19 Juni 2026 untuk grup A stage-nya. Jadi grup stage A-nya teman Pro 2 ada 16 tim yang akan berlaga di hari ini. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, jadi nanti akan melaju ke Grand Final di 21 Juni teman Pro 2. Tapi untuk hari ini ya 19 Juni kita akan berdoa semoga Indonesia masuk 6 besar dulu deh teman Pro 2 untuk penyisihan grup top 6 grup A dan top 6 grup B untuk grup B-nya besok ya di 20 Juni 2026. Jadi akan dipilih ya teman Pro 2 12 besar dari Asian Games Qualifier PUBG Mobile ini teman Pro 2. Dikit ya yang diseleksi ya teman Pro 2. Maksudnya kayak sebenarnya kan ini perlu 4, 6, terus 12, ya 12 dan 11 ya teman Pro 2. Jadi ada 12 tambah 11 ada 33 ya yang bermain teman Pro 2. Dan ini akan memperebutkan slot 6 besar di masing-masing grupnya. Jadi mari kita doakan semoga Indonesia masuk ke 6 besar di hari ini teman Pro 2. Jadi let them cook ya teman Pro 2. Karena ada lumayan tricky juga ya teman Pro 2, di mana Indonesia ini akan bertemu dengan 11 lawannya, 11 tim negara lain teman Pro 2, di mana Indonesia akan dipertemukan dengan jeng-jeng-jeng China teman Pro 2, ada Kyrgyzstan, ada Tajikistan, ada Thailand, Filipina, Indonesia, Jordan, Saudi Arabia, Turkmenistan teman Pro 2, ada Vietnam, Sri Lanka dan Kazakhstan. Dan ya mari kita berdoa semoga Indonesia dapat ya teman Pro 2. Dan jeng-jeng-jeng-jeng nanti ya tiap bakalan update lagi karena ini akan berlangsung nantinya di jam 17 WIB. Jadi di jam 6 sore teman Pro 2. Jadi mari kita berdoa bersama teman Pro 2 semoga Indonesia lolos dari qualifier PUBG Mobile di hari ini dan akan berlaga lagi nantinya di 21 Juni 2026. Semuanya ketik amin, ketik swaha. Amin swaha. Yeah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Oke, gimana kamu udah lega abis dengerin salah satu soundtrack dari PUBG Mobile di tahun 2026? Yes, 92. Kita akan berlanjut di informasi tentang Asian Games yang dimana di 2026 ini ya teman-teman berdua. Asian Games tepatnya di hari kemarin sudah mulai untuk kualifikasi di Mobile Legends Bang Bang. Kalau tadi kan Tia sampaikan tentang PUBG Mobile ya teman-teman berdua, yang dimulai hari ini ntar sore jam 5 WIB, jadi 6, jam 6 WITA ya. Ini Tia akan agak sibuk ya, sibuk memandangi device untuk menonton bagaimana keseruan dari kontingen Indonesia. Karena kemarin Tia juga udah nonton ya teman-teman berdua bagaimana qualifiers dari Day One Qualifiers yang di mana Indonesia kemarin bermain sebanyak 2 kali. Kemarin 2 kali, hari ini nampaknya akan sekali aja bermain teman berdua. Besok di hari ketiga akan bermain. Ini nampaknya 2 kali juga. Di hari keempat akan main sekali aja. Jadi teman berdua untuk hari ini ya, hari kemarin dulu deh, Tia recap dulu. Dari hari kemarin Indonesia sudah astungkara ya, bersih mendapatkan 2 poin teman berdua atas kemenangan pastinya yang sudah dipermainkan kemarin ya. Jadi congratulations untuk timnas Indonesia kita yang full dari tim alter ego ya teman berdua. Kalau kalah tim AE, kalau menang tim Indonesia katanya. And teman berdua untuk hari kedua ini Indonesia akan bermain lagi ya, di mana untuk hari ini Indonesia nanti bakalan bermain di sore teman berdua. Jadi mohon bersabar ya, Indonesia belum main untuk di hari ini teman berdua karena nanti akan bertemu Singapura di jam 5 PM WIB. Jadi jam 6 juga dong, barengan dong. Jadi teman berdua semangat untuk kamu yang suka e-sport karena ini bakal barengan ya. Untuk Mobile Legends dan PUBG-nya akan start di jam 6 juga untuk Indonesia bermain. Day 3 qualifier atau besok ya teman berdua, Indonesia akan melawan Malaysia. Tetangga ya di grup A teman berdua, jam 5 PM juga alias di jam 6 sore besok. Jadi hari ini besok Indonesia di Mobile Legends main jam 6 sore dan juga di 8.30 PM atau jam 9.30 kalau di Bali teman berdua akan bertemu dengan Filipina. Wow, ini seru ini. Ini mah namanya rematch dari M6 kemarin teman berdua. Karena untuk Filipina ya teman berdua salah satu roster kuat untuk untuk Mobile Legends nanti akan bisa dibilang 80% diwakilin sama tim Liquid PH ya. Jadi kita akan melihat bagaimana keseruan kembali. Untuk di hari terakhir di Day 4 Qualifiers Indonesia akan 2 kali main juga. Di 5 PM juga di hari keempat ini ya, di tanggal 21 nantinya. Sibuk banget nih akhir weekend gua. Di hari keempat atau tanggal 21 nanti Indonesia akan bertemu Myanmar di jam 6 WITA sore. Dan 9.30 malam Indonesia akan bertemu dengan Kamboja. Jadi mari kita doakan semoga semuanya lancar dan Indonesia dua-duanya lolos ya, mau PUBG maupun Mobile Legends lolos ke internet.

Pernah kepikiran gak sih ada tim yang batal ikut Piala Dunia cuman gara-gara sepatu? Kedengarannya kayak bercanda, tapi ini beneran kejadian. Balik ke Piala Dunia FIFA 1950, waktu itu India sebenarnya udah dapet tiket buat tampil di Brazil. Harusnya jadi momen besar buat nunjukin kemampuan mereka di panggung dunia. Tapi justru di saat semua tim bersiap, India malah mutusin mundur. Salah satu alasan yang paling sering diceritain itu soal aturan FIFA yang mewajibkan pemainnya pakai sepatu. Pemain India waktu itu banyak yang terbiasa main tanpa sepatu. Itu udah jadi gaya mereka dari dulu. Teman Pro 2 kebayangkan harus langsung adaptasi di turnamen sebesar itu? Jelas gak gampang. Daripada tampil gak maksimal, akhirnya mereka milih untuk gak ikut. Dari cerita ini, kita bisa lihat hal yang kelihatannya kecil ternyata bisa berdampak besar banget. Nah, itu dia teman Pro 2, cerita unik dari dunia sepak bola.

0: 105,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi Sweet But Psycho dari Ava Max. Always shake the rascal. Dan ya teman Pro 2, memang ya kalau udah lagunya Ava Max ya teman Pro 2 memang adalah lagu-lagu yang chill abis teman Pro 2. And by the way, anyway, Baswe, dia bakalan puterin another song spesial buat kamu pastinya. And then the last hours dari Midday Chills, kita bakalan bahas-bahas tentang entertainment Indonesia. So teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, dia bakalan update-update lagu lagi sebentar dan juga informasi terkini pastinya sambil nemenin kamu di hari Jumat. Thanks God it's Friday ini teman Pro 2. So untuk kamu yang pengen request juga boleh banget teman Pro 2. Ada yang pengen galau, ada yang pengen happy, ada yang pengen rock, ada yang pengen Brazilia, boleh banget pokoknya semua teman Pro 2. Langsung aja di WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 089-6200-3900. Ini mumpung lagi Piala Dunia, I would like to play Piala Dunia songs ya, FIFA World Cup 2026. Apalagi kalau bukan Die Die, let's go.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

101,3 Pro 2 FM. Ya, 92 masih bareng sama Tia, dan I would like to give you information about Indonesia di film nih, teman-teman. Ya, 92 di mana film Indonesia kita ya berhasil bersinar di Festival Film Internasional Shanghai. Ya, 92 Tia kutip dari Antara News ya, di mana dalam Festival Film Internasional Shanghai atau Shanghai International Film Festival yang ke-28 ini, teman-teman, keren banget ya film Indonesia bisa masuk go internasional, teman-teman.

Jadi film kayak Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang, My Own Last Super, dan Yuni. Serta film animasi seperti Jumbo dan Garuda di Dadaku 82 tampil dalam festival tersebut. Jadi ini menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia, di mana seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Awards tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia atau world premiere, termasuk diantaranya adalah film Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang dari Indonesia. Ya, 92 ternyata ya film ini ya 92 setelah ada acara penayangan perdana selama festival berlangsung, di mana para kru ini berkesempatan menemui awak media dan

Dan ternyata teman berdua, film ini ada warga Indonesia keturunan Tionghoa juga nih. Keren banget teman berdua, ada Jessie Davita yang dimana bahwa ternyata dia adalah menampilkan situasi kehidupan nyata masyarakat Tionghoa Indonesia yang ada di Indonesia teman berdua. Dan keren abis ya dari film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini atau My Own Last Supper. Dan ada juga nih kategori film animasi Golden Goblet Awards dalam SIFF tahun ini teman berdua, yang dimana ada film animasi Indonesia Garuda Di Dadaku atau Garuda Dare to Dream, yang dimana film animasi ini juga akan berdampingan dengan Jumbo nanti teman berdua. Jadi mari kita doakan semoga film-film Indonesia ini semakin mendunia seperti film yang sebelumnya teman berdua, salah satunya yang sampai sekarang dia gak bisa lupain teman berdua, Sore Istri Dari Masa Depan.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kenal 5,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi, wow. And ya teman Pro 2, di siang hari ini ya, teman Pro 2, Tia masih nemenin kamu dengan info entertainment yang sudah Tia siapkan. Tia ada info tentang Laser Beam. Ya teman Pro 2, kamu gak salah dengar ya, dari Laser Beam ini teman Pro 2 sudah kembali lagi nih. Tepatnya teman Pro 2, seorang Kim Chaewon dari LESSERAFIM, teman Pro 2 yang siap melanjutkan aktivitasnya setelah hiatus beberapa waktu yang lalu. Dan ini sudah dipastikan ya teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id, yang dimana dia akan melanjutkan kegiatannya mulai pekan depan. Jadi kabar ini disampaikan oleh agensi Source Music setelah kondisi kesehatannya yang menunjukkan perkembangan positif. Ah, tuh parah teman Pro 2. Sebelumnya pada Mei lalu ya, Source Music mengumumkan Kim Chaewon menghentikan sementara seluruh kegiatannya karena dia ada nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan teman Pro 2. Ya namanya juga orang nyanyi ya, kalau di leher sakit kan nggak bisa nyanyi. Jadi teman Pro 2, selama masih istirahat ini Kim Chaewon memusatkan perhatian pada proses penyembuhan yang dia jalani, dan dia menjalani perawatan medis serta beristirahat secara cukup demi mempercepat pemulihan kondisinya dia teman Pro 2. Dan iya ya, pada akhirnya di Kamis 18 Juni kemarin, agensi menyampaikan bahwa kondisi dari Kim Chaewon sudah membaik setelah beberapa perawatan dan masa istirahatnya. Dan teman Pro 2, dia berhasil kembali ya ikut agenda yang sudah dijadwalkan mulai minggu depan. Jadi dia akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan resmi mulai pekan depan dengan LESSERAFIM pastinya. Jadi mari kita doakan semoga dia tetap sehat-sehat aja ya Kim Chaewon, semoga gak ada nyeri-nyeri lagi, apalagi in this economy, gak gitu dong. Semangat pastinya untuk LESSERAFIM, apalagi sudah berkumpul kembali ya dengan Kim Chaewon. Semoga Kim Chaewon sehat-sehat selalu, dan pasti kita bisa mendengarkan gebrakan-gebrakan baru dari LESSERAFIM teman-teman.

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, itu dia baru Teman Pro 2. Dan ada yang baru nih di sore hari ini, Teman Pro 2, alias dari Sony, rilis trailer Spider-Man Brand New Day yang tayang Juli. Yes, Teman Pro 2, kamu gak salah dengar ya. Ini adalah Sony Pictures yang merilis trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day yang menampilkan

Man di akhir ya, alias 31 Juli 2026 sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home di 2021. Ini adalah salah satu data skripsi dari teman Tia banget ya, teman berdua yang sidang skripsi bareng sama Tia, shout out to Gilang. And ya teman berdua, for information, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dan in this film ya, ceritanya Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Dan singkat cerita teman berdua, dia hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Ya meskipun kayak gitu ya tetap aja sih dia tetap menjadi Spider-Man dan tetap ya untuk fokus melindungi kota, asik, dengan mengamankan kota sebagai seorang Spider-Man, tapi ya udah gak diketahuin dari masyarakat maupun. Yes, film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Dan selain itu teman perdu ada Jacob Batalon, ada Mark Ruffalo, ada John Bernthal, ada Michael Mando yang juga kembali hadir untuk film di Spider-Man Brand New Day ini. So ya teman perdu ada banyak banget ya, dan jadi untuk kamu yang pengen nonton lagi teman perdu, jangan lupa lihat trailernya dulu karena udah mencatat rekor nih dengan penayangan pertama yang menembus 1 miliar dengan 718 juta penayangan dalam 24 jam pertama. Well. So teman perdua, itu dia info terakhir yang bisa Tia sampaikan in this information buat info entertainment ya. Karena udah menit 51 juga ya, nanti kamu bakalan masuk di afternoon tea bareng sama Yogi Ari. So teman perdua, thank you for listening and sorry ya kalau ada salah-salah kata selama Tia siaran in this midday chill. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, Tia yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another midday chills. Besok banget teman-teman di weekend. So, thanks guys, Friday and bye-bye.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis NMU 70 dan Pasar Anyong. Seong, what's up, dude? Yeah. Bersama dengan Yogi di sini menemani kamu di afternoon tea. It's gonna be having fun with Yogi until 8 PM. Yo yo yo, untuk kamu yang sudah setengah jalan main-main ke PKB, gimana PKB tahun ini? Apakah menyenangkan, teman Pro 2? Yogi honestly belum pernah ke sana. Tapi kayaknya bulan ini bakalan ke sana sih. Kenapa? Ya karena aku bertugas gitu, makanya ke sana gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak bertugas pun juga harapannya ada yang mau ngajak nih, invitation aku dong. Asik. Tapi kita kalau misalnya ke PKB itu harus pakai bahasa Bali enggak ya? Soalnya kita tuh harus bersiaran muatan lokal. Asik. Siapa tuh? Alright, dan seperti biasa teman Pro 2, di sore hari ini Yogi bakalan siap untuk membagikan berbagai macam informasi dari jam 3 sampai dengan jam 4. Dilanjut lagi nanti ada talkshow bersama dengan teman-teman Kisara dari jam 4 sampai dengan jam 5. Dilanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya dari jam 5 sampai dengan jam 7. Dan dari jam 7 sampai dengan jam 8, it's gonna be a just music to accompany you until dawn. Kenapa? Karena Yoginya cuma sampai ngomong di jam 7 aja ya. Kita cek dulu ya, apakah ada gibol di hari ini? Setauku sih gak ada ya. Gibol tuh hari Selasa sama Kamis doang nih teman Pro 2. Jadi hari ini Yogi tidak ada ngapa-ngapain. Tentunya update dan informasi terkini yang bakal bisa membuat kamu makin pintar, makin tahu, makin banyak ilmu juga. Jangan lupa untuk mengikuti semua media sosialnya Pro 2 FM dan Pasar teman Pro 2 di mana aja, Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Username kita gampang, ada di RRI Pro 2 dan Pasar. Plus kamu juga bisa simpan nomor WhatsApp kita di 089-6200-3900, telepon di 0361-265403. Yang mau request siap-siap dari sekarang ya teman Pro 2. Dan satu lagi, download aplikasi RR Digital yang ada di App Store dan juga Play Store.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Akhir-akhir ini situasinya tuh hampir mirip kayak lagu-lagu EDM gitu teman Prodo ya, ajib-ajib banget lah ya. Kalau misalnya kita melihat bagaimana updatean terkini ataupun juga situasi-situasi yang ada di muka bumi khususnya in our country gitu ya. And also this boom 24 jam akhirnya tersebar gitu ya. Konten kreator yang menjalani akun media sosialnya sebagai bisnis kini dilaporkan wajib punya NIB. Gimana tuh? In case ya untuk teman-teman semua kamu miss it, Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025 sejak Desember 2025, which is itu akhir tahun lalu gitu ya. Setelah melewati masa transisi selama 6 bulan, penyesuaian KBLI 2025 kini mulai diterapkan secara penuh dalam sistem perizinan berusaha pemerintah mulai hari ini, which is itu sebenarnya kemarin 18 Juni gitu ya teman peradua. Nah, salah satu perubahan yang terjadi nih ya menjadi perhatian adalah aktivitas kreator konten kini telah masuk ke dalam klasifikasi usaha yang tercantum dalam KBLI 2025. Artinya, kreator yang menjalani aktivitasnya sebagai kegiatan usaha berpotensi perlu menyesuaikan perizinan usahanya melalui sistem online single submission atau OSS, termasuk memiliki nomor induk berusaha. Cenah. Mengacu pada KBLI 2025 yang diterbitkan BPS di situs resminya, aktivitas pembuatan konten video digital dapat masuk ke dalam kode 59112 atau isinya tuh ya aktivitas produksi video. Jadi kategori ini mencakup kegiatan produksi berbagai jenis video yang didistribusikan melalui beragam media termasuk platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, terus maupun layanan distribusi video lainnya teman Produa ya. Sementara itu, NIB sendiri ini merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS, dan EIB ini berfungsi sebagai bukti registrasi usaha sekaligus identitas dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Setiap pelaku usaha hanya memiliki satu NIB yang berlaku untuk seluruh kegiatan usahanya. Berdasarkan informasi hukum online, di mana meskipun begitu tidak terdapat ketentuan yang secara khusus menetapkan deadline buat para konten kreator untuk membuat NIB ya. Namun, pelaku usaha yang wajib memiliki perizinan berusaha dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan regulasi yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Gitu. Gimana nih teman Produa kamu setelah mendengar informasi ini? Ini banyak sekali menjadi perdebatan juga ya di kalangan kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa yang pastinya bisa berdampak dengan peraturan yang ini. Sebenarnya nggak baru-baru banget, cuma sosialisasinya kurang gencar aja kali ya. Dan ini sekarang waktunya Yogi juga untuk membagikan informasinya. Semoga kamu juga tahu kalau kamu udah menjadi salah satu bagian dari creator content yang suka banget sharing-sharing informasi dan terafiliate dengan apapun, you have to have this on eBay. Gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi apakah sudah punya NIB atau udah mulai mau ngurus NIB-nya?

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

yang menggunakan campuran biodiesel dari minyak kelapa sawit akan diluncurkan 1 Juli mendatang. Beberapa hari lagi nih teman Pradua. Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SSDM akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 secara penuh di Indonesia mulai 1 Juli 2026. Jadi kepastian tersebut disampaikan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia dalam konferensi pers penguatan ketahanan energi nasional dan juga pangan di Jakarta. Jadi menurut Dwi, kebijakan tersebut itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus juga mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak alias BBM. Jadi B50 ini merupakan bahan bakar solar yang mengandung campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit atau CPO, dimana sebelum implementasi B50 dipastikan dimulai pada 1 Juli. Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini sempat menyampaikan bahwa sekitar 80-90% parameter pengujian telah mengajukan hasil yang baik dan hanya tinggal menunggu evaluasi akhir sebelum nantinya diterapkan secara nasional. Gitu cenah. Jadi dilansir dari Antara News.com juga nih teman produksi ya, melalui kebijakan ini pemerintah mendorong memanfaatkan minyak sawit produksi dalam energi sebagai sumber energi sehingga kebutuhan terhadap minyak sawit lokal ikut juga meningkat. Kementerian SDM ini memperkirakan implementasi B50 akan menciptakan nilai tambah industri minyak sawit sebesar 24,68 triliun rupiah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani sawit. Selain meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik ya teman Pradua, implementasi B50 ini ditargetkan mampu mengurangi impor solar sehingga dapat menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun rupiah sembayang tahun 2026. Program ini juga diproyeksi menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton. Pemerintah telah melakukan rangkaian uji teknis B50 di berbagai sektor mulai dari kendaraan bermotor hingga alat berat sejak akhir 2025 teman Pradua. Meski pengujian pada sejumlah sektor itu masih berlangsung, Dwi memastikan ya proses tersebut ini akan terus diselesaikan seiring dengan implementasi program kedepannya, di mana pemerintah juga tengah menyiapkan uji jalan bensin campuran biotenal E20 sebagai langkah lanjutan dalam mengembangkan bahan bakar nabati di Indonesia. Gimana menurut kalian ini teman Pradua ya? Sepertinya bakalan gong dar der dor kata Yogi mah. Ini dia salah satu inovasi yang ada di Indonesia, baik kita dukung dan kita coba terapkan selama masih bisa baik. Kalau misalnya terjadi sesuatu, tanggung jawab siapa yuk?

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Alright, sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 yang masih akan dibacakan oleh Yogi Ari di Upayana untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Di mana informasi pertama datang dari Bapenda Kodat Denpasar, genjot penerimaan pajak. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Denpasar terus menggenjot optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penguatan sistem digitalisasi pengawasan wajib pajak. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni meluncurkan ke Denpasar atau Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Panjer Sesetan Sidekarya pada 24 Juni 2026 mendatang. Peluncuran inovasi tersebut akan dirangkaikan dengan pelaksanaan High Level Meeting atau HLM sebagai bagian dari strategi pemerintah Kota Denpasar peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Bapenda Kota Denpasar, I. Dewa Gede Rai, ini mengatakan pada klaster terbaru tersebut, di pihaknya akan memasang perangkat pemantauan transaksi pada sejumlah objek pajak potensial. Kedepasan menjadi klaster digital ketujuh yang dikembangkan Bapenda Kota Denpasar, di mana melalui penambahan klaster digital Kedepasar, Bapenda Denpasar juga optimis untuk mampu memperluas pengawasan transaksi usaha, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat capaian pendapatan daerah hingga akhir tahun 2026. Menuju ke informasi lainnya datang dari Bawaslu Bali berkuat PDPB, di mana Bawaslu Bali memperkuat pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB melalui pengawasan berbasis data, verifikasi yang lebih ketat, serta peningkatan uji petik di lapangan. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi nasional dalam rapat koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat atau P2H Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan PDPB, sekaligus juga merumuskan langkah penguatan ke depan, terutama dalam aspek tata kelola data, pelaksanaan uji petik, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Koordinator Divisi P2H Bawaslu RI Loli Suhenti ini dalam arahannya menekankan pentingnya akurasi, konsistensi, dan juga ketepatan waktu pelaporan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pengawasan dan selain itu juga Bawaslu juga di mana khususnya di provinsi juga didorong memastikan data yang dihimpun dari kabupaten dan kota ini telah melalui proses verifikasi serta pencermatan dan juga yang telah memadai. Itu dia informasi yang dibacakan oleh Yogi teman Pro 2. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Afternoon Tea yang akan bersama dengan teman-teman Kisara sampai nanti di jam 5 sore. Jadi pastikan selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: ini sebenarnya kita kembali lagi di 95,3 bersama dengan Yogi atau Teman Pro 2 ya. Ini ada mereknya nggak ada, ini gini aja. Seperti biasa, tadi sesuai dengan janjinya Yogi, Yogi bakalan mau ngajak ngomong kamu juga seputaran dari teman-teman Kisara. Yang kali ini sudah ada Diego dan juga Natasha. Selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Oke, okay, berarti suaranya udah masuk pas berarti. Aku gak salah untuk memasukkan, menaikkan finger ini ya. Well, kali ini udah bersama dengan mereka berdua. Dan kita bakalan bahas satu buah topik yang seperti biasa juga ya, sudah diposting di Instagram, yang kali ini ngomongin tuh Listen, Support, Prevent, edisi spesial Hari Anti Narkoba Sedunia. Oke, okay. Yeah, BTW hari Anti Narkoba Sedunia itu,
2: Anti Narkoba,
0: Anti Narkoba itu kapan sih?
2: Kapan ya, Dego?
1: Kapan ya?
2: Gak tahu.
0: Kapan? Maka dari itu kita akhiri siaran ini juga. Gak boleh gitu ya, harus kasih tahu.
2: Namanya juga Gen Z, jokesnya no. Kan emang gitu.
0: Basi.
2: Aduh, kenapa sih ada Kak Yogi di sini? Aku terbuli. Kayaknya aku pulang aja deh.
0: Okay, fine. Berarti sekarang sama Dego aja ya. Kapan sih hari anti narkoba itu? Boleh, bisa dikasih tahu nggak sih?
2: Dego cari.
1: Okay. Karena kita di sini belum tahu, kita bakal bahas-bahas biar semakin tahu.
0: Okay. Jadi kayak gimana
1: jadi,
0: nih?
1: Jadi hari anti narkoba itu
2: ada pada tanggal, bulan, serta tahun.
1: Itu pada tanggal 26 Juni.
0: Wow.
1: Lagi 7 hari sih sebenarnya.
2: Wow, gila.
1: Kita bahas-bahas aja sekarang,
2: gila.
1: Gitu.
2: 26 okay. Juni besokannya ulang tahun aku, guys. Just info aja.
1: Katanya 28.
2: 27 deh gue.
0: Back to topic ya, teman-teman.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke, forget it.
0: Jadi ini kita sekarang lagi ngebahas seputaran dari satu topik yang sebenarnya harus banget ditauin sama generasi muda ya. Bagaimana mencari mendengarkan, terus bagaimana mensupport, dan juga bagaimana dengan prevent ya, ataupun juga mencoba. Dan edisi spesial Hari Anti Narkoba, mungkin kita perlu tahu dulu. Ini aku nggak bisa buka materinya, tau gak sih?
2: Gimana kayaknya ya? Ganti akun email deh.
0: Oh gitu ya, jadi harus ganti akun email ya? Atau harus ganti laptop aja langsung? Ya lebih bagus kayak gitu ya. Nah boleh dong dijelasin dulu sama teman Pro 2, kenapa sih kalian mengangkat topik kali ini di edisi hari ini juga?
2: Oke, jadi Kak Yogi nih ya, kan kita pernah mendengar nih di berita-berita di siaran TV atau di mungkin di media sosial itu, kalau misalnya itu ada, kalau misalnya ada info-info orang yang pengedar narkoba atau orang yang pemakai narkoba itu tuh, mereka itu tuh kayak selalu mendapatkan stereotype atau label yang negatif pastinya dong, karena kan emang narkoba itu kan adalah suatu hal yang paling sensitif ya bagi negara ini. Nah, dan juga bagi kesehatan manusia kan. Nah, jadi tapi kita tuh selalu melabelkan orang jahat itu, orang yang pengedar atau pemakai narkoba ini tuh kayak sebagai apa namanya, kayak memalu-malukan keluarga serta juga lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, tapi selain itu tuh kita belum mengetahui nih apa latar belakang sebenarnya orang-orang itu bisa menjadi seorang pemakai atau pengedar gitu. Dego deh lanjutin.
1: Oke, oleh karenanya kami ngangkat topik yakni Listen, Support, and Prevent spesial Hari Narkoba. Nah, listen itu berarti mendengarkan. Kita jadi kayak mendorong
2: listen.
1: Iya,
0: benar.
1: Listen mendengarkan, benar kan?
0: Udah benar.
2: Sorry.
1: Listen mendengarkan. Jadi kita tuh kayak mengajak teman-teman nih buat ayo dong kita
2: kayak
1: tuh
2: kita
1: saling
2: mendengarkan,
1: saling support gitu. Terus juga kayak kita tuh memberikan dukungan emosional bagi teman-teman kita yang mungkin lagi masih dalam fase terjebak di narkoba dan lain sebagainya gitu. Terus juga kita ada menyarankan yakni prevent, yakni meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba gitu.
0: Okay.
1: Jadi di sini kami dari Kisara tuh nggak cuman bilang narkoba itu bahaya loh, tapi kami menekankan kalau teman-teman yang lagi make dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka ada latar belakang dan ada suatu hal yang mendorong hal tersebut bisa terjadi gitu.
0: Oke, mungkin aku akan sedikit lurusin ya. Jadi sebenarnya di sini yang lebih menjelaskan adalah untuk orang-orang yang sudah terjerumus kayak gitu ya. Tapi kalau untuk pengedar itu tetap sesuatu hal yang salah gitu ya. Jadi
2: tetap itu. Jadi jangan ditiru.
0: Iya, jangan ditiru. Bukan berarti kita harus mendengarkan dan lain sebagainya. Kalau dia udah menjadi salah satu dari pengedar, itu sesuatu tindakan pidana. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah terjerumus ataupun juga sudah adiktif sama narkoba, nah ini yang perlu juga kita bantu kayak gitu ya. Bukan berarti langsung dijauhkan dan lain sebagainya. Apa yang membuat ini berdampak terhadap si remaja itu sendiri.
2: Iya,
0: itu dia ya, ya. Jadi biar nanti gak salah nangkep dan juga persepsi gitu ya, dengan apa yang sudah disampaikan sama teman-teman Kisara juga. Dan jadi apa nih selama ini yang kita salah dengar dari pengguna itu sendiri? Karena kan kalau dari pengguna sering terjadi sama generasi muda, tapi kalau untuk pengedar pun juga bisa. Tapi kalau udah pengedar itu udah kita cap sesuatu hal tindakan pidana ya. Tapi kita lebih berfokus pada si penggunanya dulu.
2: Oke. Okay.
0: Git mana? Jadi gimana tuh? Boleh.
2: Menurut aku itu ya, seorang yang udah terjerumus dalam narkoba itu tuh sebenarnya itu ya sama kayak tadi yang aku udah jelasin, kalau misalnya dia itu mempunyai latar belakang. Nah, tetapi jika dia sudah ditangkap nih, sudah direhabilitasi, dan pastinya itu kan ada yang namanya fasenya itu dia akan relapse, dia akan kambuh-kambuhan gitu. Nah, maka dari itu tuh kita tidak langsung menghakiminya, kita tidak langsung mengintimidasi dirinya itu agar dia itu tidak merasa kalau misalnya aku sudah berusaha buat sembuh tapi aku malah disalah-salahin, kan nanti dia akan balik lagi ke semula ya, ke setelan semula. Nah, maka dari itu listen, support and prevent ini tuh benar-benar penting buat teman-teman yang sedang direhabilitasi. Mereka itu difasilitasi dengan support system, lalu didengarkan, dan apalagi tuh membutuhkan tenaga profesional, misalnya psikiater atau psikolog seperti itu. Gitu. Dan dari situlah, dari mereka sudah mendapatkan support system, sudah didengarkan, validasi lah apapun yang dia inginkan itu tuh, maka dari situlah prevent itu terjadi, pencegahan itu terjadi agar tidak terulangi gitu.
0: Nah ini satu jawaban. Kayak gini, dari tadi kayak gini lebih baik ya. Jadi sebenarnya kalau dukungan seperti apa sih yang sebenarnya benar-benar mereka butuhkan ya sebagai seorang yang pernah menggunakan narkoba itu sendiri. Karena kan kita kalau di Kisara juga mempelajari tentang nafsa juga, terus bagaimana harm reduction. Kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar juga, dan kalau misalnya dari Diego dan juga Natasha tadi udah disampaikan juga nih, kalau dari Natasha, kalau dari Diego sendiri, adakah dukungan-dukungan seperti apa yang bisanya dibutuhkan sama teman-teman yang sudah adiktif terhadap nafsa itu sendiri?
1: Sebenarnya kalau dari aku hampir udah semua dibilang sama Natasha. Cuman aku mau ngingetin satu hal yang terkadang kita semua tuh lupa gitu. Yakni ada beberapa dukungan yang salah. Kalau kita tuh melihat orang-orang yang kecanduan narkoba, yang sudah terjerumus di narkoba tuh, kita kebanyakan lebih ngecap mereka tuh sebagai orang jahat. Mereka tuh orang yang gak baik gitu. Padahal tentu ada latar belakang kenapa mereka bisa terjerumus begitu. Nah, dukungan yang sebenarnya
2: rumusan masalahnya apa?
1: Itu nanti dulu. Okay. Kita fokus lagi, lanjut ya. Jadi yang sebenarnya seharusnya bisa kita berikan itu adalah dukungan emosional dan bantuan terhadap mereka gitu. Karena kita melihat mereka sebagai suatu hal yang buruk gitu, tapi kita tidak melihat mereka sebagai sesama manusia gitu. Terkadang banyak dari masyarakat dan orang-orang tuh ngecap, kamu gak boleh ya jadi pengidap, mohon maaf maksudnya pecandu narkoba dan lain sebagainya, karena itu gak baik. Tapi kan pasti ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa mereka bisa terjerumus ke sana begitu. Jadi yang bisa kita berikan adalah dukungan emosional, support tentunya, dan juga bantuan kayak profesional seperti psikiater dan psikolog gitu.
0: Ini ada hal yang menarik nih. Biasanya orang-orang seperti ini kan ada rasa takut tuh ya untuk melakukan rehabilitasi dan lain sebagainya. Kenapa sih sebenarnya ketakutan ini tidak hanya cukup gitu sebagai pencegahan gitu ya? Karena kan selain kita mencegah pun juga ada rasa tekanan dan juga faktor-faktor lainnya. Mungkin kalian bisa jelasin nih dari sisi yang akan kalian bahas dari seputaran tentang topik kita pada sore hari ini.
2: Okay, jadi menurut aku itu kayak apa ya kak ya? Gimana sih cara ngomongnya? Deh gua aja deh dulu. Okay. Aku belum ada gambaran.
1: Ketakutan ya untuk rehabilitas gitu ya kan? Okay. Jadi terkadang sama seperti poin yang udah dijelaskan tadi, kenapa orang-orang tuh takut untuk melakukan rehabilitasi padahal mereka sudah di tahap yang benar-benar serius. Karena satu, stigma masyarakat di mana mereka tuh melihat pecandu narkoba sebagai seorang yang kurang baik dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka tuh udah ditahu ini mungkin sama keluarga atau mungkin orang terdekatnya, mereka melakukan rehabilitasi untuk diri mereka, yang lainnya itu malah bilang kayak, "Oh, pasti kamu pecandu narkoba, pasti kamu tuh gini narkoba ya dan lain sebagainya gitu." Dan terkadang ada beberapa orang itu kayak menyamaratakan pengedar sama dengan pecandu juga, padahal tentu itu merupakan suatu hal yang berbeda begitu. Saya itu juga pecandu narkoba pada remaja ini biasanya lebih gimana bilangnya, otak remaja itu kan belum berkembang sempurna, terutama pada bagian yang mengatur pertimbangan risiko jangka panjang atau bisa kita bilang prefrontal cortex-nya.
2: PFC.
1: Dan padahal kayak mereka tuh lebih mementingkan hal emosional dibandingkan hal logika gitu. Mereka tuh lebih mementingkan bagaimana pandangan masyarakat dibandingkan bagaimana apa yang mereka benar-benar butuhkan gitu. Mereka jadi kalau lebih... misalnya masyarakat mau lanjut. Oke, silakan.
2: Interupsi.
1: Oke, silakan.
2: Mereka jadi karena ini konteksnya itu masih di remaja ya. Nah, pastinya itu kan PFC-nya itu kan belum berkembang dengan sempurna. Maka dari itu tuh mereka tuh lebih mementingkan suatu kesenangan sendiri, suatu kesenangan yang sesaat yang dimana itu bisa bisa terpengaruhi dari lingkungan mereka, terutama lingkungan pertemanan kan. Apalagi kalau misalnya salah bergaul, itu parah banget sih, nanti kalian bisa terjerumus ke suatu hal yang negatif gitu. Nah, maka dari itu tuh dari PFC-nya ini tuh, dari mereka untuk menikmati kesenangan mereka sendiri itu tuh, mereka tuh memilih kesenangan yang sangat-sangat di luar nalar gitu lah. Contohnya seperti tadi ini, menjadi pengguna narkoba gitu. Nah, maka dari itu, mengapa mereka bisa takut untuk direhabilitasi itu dikarenakan mungkin karena faktor dari lingkungan tadi itu yang bisa membuat mereka tuh kayak, kalau misalnya aku direhab nanti aku gak punya teman lagi dong gitu. Mereka tuh hanya ingin untuk memiliki suatu kelompok sosial, kelompok pertemanan gitu. Kalau misalnya mereka direhabilitasi terus mereka sebenarnya benar-benar sembuh dari narkoba itu tuh, takutnya tuh mereka tidak akan diterima lagi di masyarakat dan tidak menemukan lagi pertemanan yang seperti dulu yang dia rasakan gitu.
0: Oke, jadi ada kekhawatiran ya, apakah bisa diterima lagi dalam society gitu ya, dalam lingkungan bermasyarakat atau tidak kayak gitu. Well, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan masuk lagi di segmen berikutnya. Jadi pastikan untuk teman Pro 2 di 95,3.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Pro 2 masih di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Kita masih ngomongin soal seputaran dari narkoba karena masih memperingati hari anti narkoba sedunia atau senasional sih? Sedunia. Ya, di tanggal 26 Juni nanti.
1: Iya.
0: Tadi kita ada listen, terus kemudian ada juga yang namanya prevent, terus ada juga support ya gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal sebelum masuk ke sana gitu ya, ini kan orang-orang yang sudah terjun itu biasanya terpengaruh oleh faktor hal-hal yang mempengaruhi mereka seperti misal lingkungan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat remaja ini sangat rentan sekali dalam menjadi korban terpaparnya ya, narkoba itu sendiri, lebih tepatnya penyalahgunaan narkoba ya, karena narkoba pun juga kadang-kadang digunakan pada saat situasi medis gitu ya, lebih ke penyalahgunaannya. Apa yang membuat si remaja ini sangat menjadi sering dan juga terpapar secara rentan sebagai seorang yang bisa menjadi pengguna atau juga pecandu itu sendiri? Mungkin bisa dijelasin dengan siapa dulu nih?
1: Oke,
0: gue dulu ya.
1: Nah, jadi kenapa sih para remaja tuh paling rentan terkena atau bisa dibilang

0: menjadi seorang pecandu narkoba. Nah, karena seperti yang kita ketahui, masa remaja itu merupakan masa paling labilnya setiap manusia gitu. Dimana masih adanya pertumbuhan otak dan juga kita masih mencari jati diri kita. Nah, dari sana terkadang ada beberapa orang yang memang belum bisa diarahkan dengan baik atau mungkin belum mendapatkan tempat yang baik. Nah, oleh karenanya dari sana beberapa remaja tuh terjerumus ke pergaulan bebas dan lain sebagainya, yang paling parahnya juga sampai menyentuh narkoba ini begitu.
1: Okay.
0: Sebenarnya kalau bisa dibilang hal buruk, mungkin kita bisa lihat latar belakang terlebih dahulu. Karena beberapa remaja yang memang terjerumus ke dalam hal-hal ini, mereka tidak mendapatkan ruang partisipasi yang baik. Dan itu juga lingkungan keluarga yang kurang baik, lingkungan pertemanan yang kurang memberikan kenyamanan, di mana lingkungan keluarga dan pertemanan itu adalah tempat di mana mereka bisa berkembang, tempat di mana mereka itu bisa menemukan cintanya mereka. Tetapi malah mereka mendapatkan hal yang sebaliknya, mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan begitu. Jadi terkadang beberapa dari mereka ini memilih untuk lebih baik keluar aja deh, lebih baik untuk mencoba mencari hal lain gitu. Akhirnya mereka terjerumuslah ke hal-hal yang negatif begitu.
1: Oke. Nah, ini kan tadi udah disampaikan terkait keluarga dan juga teman gitu ya. Menjadi seseorang yang penting ataupun juga lingkungan yang penting juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tanya lagi lebih tekankan, siapa sih sebenarnya yang sekiranya paling berperan dalam mencegah penyalahgunaan ini? Apakah hanya keluarga dan juga teman-teman atau ada juga hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait siapa-siapa aja sih yang sebenarnya bisa berperan untuk mencegah si penyalahgunaan narkoba ini?
2: Oke, jadi aku dulu ya. Menurut aku tuh selain dari keluarga dan pertemanan, mungkin karena ini konteksnya masih remaja ya, kan remaja itu juga masih bersekolah atau berkuliah gitu. Nah, selain mereka juga memiliki teman di luar sekolah atau di dalam sekolah, pastinya tuh kan ada teman yang masih peduli lah, yang masih bisa menjadi tempat ceritanya dia gitu. Nah, jika suatu hal yang terjadi memang lebih mendalam dibanding, jadinya kan temannya itu tidak bisa untuk support secara lebih gitu ya, untuk secara emosionalnya, secara verbal, secara apapun itu untuk mendukung si temannya itu. Maka dari itu peran guru di sekolah juga mempengaruhi. Karena apa? Karena pastinya itu peran guru, peran staff-staff di sekolah itu juga dapat mempengaruhi suatu karakteristik anak. Maka dari itu guru BK, guru bimbingan dan konseling itu sangat-sangat berpengaruh bagi siswa. Jadi guru BK itu harusnya itu bisa menggendong, bisa bisa menggendong,
1: mengayomi
2: remaja tersebut yang sudah terpengaruhi oleh narkoba itu, untuk dia lebih apa namanya, lebih merasakan hal yang nyaman, hal yang aman gitu, agar dia itu kalau misalkannya takut untuk bersuara, takut untuk bercerita, itu jadinya tuh kayak kayak biar gak semakin terjerumus ke dalamnya gitu loh. Jadi peran guru apalagi wali kelas, guru BK itu tuh emang benar-benar harus dipantengin gitu anak-anaknya.
1: Okay,
2: gitu.
1: Oke, itu dari sekolah. Kalau Diego ada tambahan juga?
0: Nah, kalau misalnya kita lihat dari sekolah dan dari masyarakat, sebenarnya semua tuh memiliki perannya masing-masing. Dimana di keluarga, orang tua berperan sebagai pengayom anak dan memberikan fasilitas yang memang seharusnya mereka dapatkan, mendapatkan hak-hak mereka begitu. Kemudian di sekolah, mereka dapat belajar dari guru dan teman-temannya, mereka mendapatkan lingkungan dan juga memberikan memberikan mereka itu rasa nyaman dari pertemanan dan juga salah satunya itu di guru BK gitu. Dan beberapa kesalahan itu adalah beberapa oknum sih bilangnya, kayak guru BK dan pihak konseling sekolah tuh kayak mereka tuh gak mau peduli atau mereka tuh kayak cuek gitu loh sama anak-anak yang bisa dibilang sudah bandel dan sebagainya gitu. Jadi kayak merasa, ih nih anak nih kenapa nih, mending udahlah gak usah dipeduliin gitu. Malahan itu merupakan hal yang salah besar begitu. Jadi setiap anak tuh sebenarnya memang harus dipedulikan, baik mereka tuh mungkin
2: berandalan atau anak yang baik-baik
0: ya, gitu, berprestasi pokoknya, dan sebagainya. Karena setiap anak memiliki hak yang sama dan mereka layak untuk mendapatkan hal tersebut. Dan juga masyarakat memberikan contoh yang baik dan juga memberikan rasa kalau mereka tuh bisa loh berkembang di sini, bisa loh kayak nggak cuma di sekolah atau di rumah aja, tapi di masyarakat saya bisa berkembang begitu.
1: Oke, ini seperti yang disampaikan juga sama Natasha tadi ya, terkait tentang sebenarnya kalau dibilang guru BK pun juga kerjanya cukup keras juga ya untuk mengawasi seluruh siswanya gitu nantinya. Tapi kalau peran guru itu menjadi sesuatu hal yang penting kalau misalnya dikerucutkan nih, misalnya dalam satu kelas itu kan ada wali kelas gitu yang tadi udah disampaikan, itu juga bisa berperan juga untuk membantu biar melihat bagaimana kondisi anak-anaknya di dalam kelas itu apakah sudah sesuai dengan prosedur ataupun juga melakukan hal-hal yang melenceng nantinya. Nah, kalau yang melenceng ini mungkin bisa dirujuk ke guru BK gitu ya.
2: Lalu dari guru BK bisa dirujuk lagi ke suatu hal yang lebih profesional lagi gitu.
0: Kalau memang benar-benar nggak bisa ditangani begitu, baik itu mungkin ke psikolog atau mungkin ya rehabilitasi begitu.
1: Ya, setuju ya. Kalau misalnya melihat situasi saat ini pun juga itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan biar anak-anak pun juga bisa tahu bagaimana melihat batasan itu sendiri. Nah, kalau misalnya melihat nih ya, sebenarnya ciri-ciri dari orang-orang yang menggunakan atau juga menyalahgunakan narkoba itu apakah ada ciri-cirinya tersendiri nggak sih kalau dari kalian sendiri?
2: Degu anak KSPAN, jelasin dong.
0: Bukan, aku bukan anak KSPAN, tapi it's okay karena aku udah tahu berapa.
2: PMR ya, PMR ya?
0: Iya, PMR. Oke.
2: Lupa.
0: Nah, jadi bisa kalau misalnya kita lihat secara benar-benar umum atau general tuh mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kita bisa mengerucutkan apabila kita tuh mungkin sudah tahu orangnya lebih dalam. Kadang ada beberapa orang yang kelihatannya itu ceria, remaja yang dia itu ceria gitu, yeping tiap hari, pokoknya cerita sana sini, tapi entah kenapa beberapa hari selanjutnya mungkin dia itu merasa kayak mungkin pendiam atau mungkin lebih kayak menutup diri gitu, karena dari narkoba ini dia membuat si remaja merasa kayak, aduh aku nih udah mulai kecanduan nih, kayaknya aku harus menutup diri. Kalau misalnya aku tuh semakin membuka diri dan aku kasih tau ke orang-orang, takutnya orang-orang tuh malah ngejauhin aku. Jadi perasaan mereka tuh ingin dijauhi itu lebih tinggi daripada mereka tuh kayak, gak apa-apa dah diri aku kayak begini, yang penting teman-teman aku gak menjauh begitu. Dan selain itu juga beberapa aktivitas mereka tuh jadi lebih bisa dibilang nggak terstruktur lagi, yang awalnya mungkin jam berapa sore lah, anggap jam 4 sampai jam 5 tuh olahraga, tiba-tiba mereka kayak nggak males, mau mengurung diri aja, karena dari sifat narkoba ini yang bisa bikin mereka tuh kayak otak mereka tuh jadi proktatinasi kalau nggak salah itu namanya, mereka tuh malas berlebih begitu.
1: Jadi merasakan rasa gini ya, jadi mager.
0: Iya, jadi mager.
2: Gitu. Tapi jangan menyalahkan kaum rebahan.
0: Iya. Tapi itu kalau secara dasarnya ya, kalau secara lebih mendalamnya lagi, tentu pasti ada tes-tes lainnya, mungkin tes urin dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat temennya kayak malas atau mungkin menutup diri itu, jangan langsung bilang, bah pasti nih gini apa ya,
1: pengguna
0: narkoba, padahal aslinya belum tentu begitu. Pasti ada tes-tes lebih mendalam lagi untuk bisa benar-benar tahu. Tapi itu tes yang bisa bilang kita anggap lebih general begitu, mungkin kita bisa lihat gitu.
1: Gitu. Kalau dari Natasha ada tambahan lagi nggak?
2: Nggak ada sih, soalnya aku setahuku waktu beberapa penyuluhan dari BNN gitu ya, kalau misalnya orang yang pengguna narkoba itu kan pastinya melakukan suntik kalau nggak salah. Ya, suntik. Dan itu tuh katanya itu kalau tidak salah, iya kalau tidak salah itu narkobanya itu akan mengalir melalui darah gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman yang mengalami luka-luka di lengan, di bagian, di beberapa bagian tubuhnya itu, kemungkinan itu adalah bekas suntik gitu. Bukan bekas suntik insulin ya, bukan.
1: Oke.
2: itu ya kemungkinan. Jangan berprasangka buruk terlebih dahulu gitu. Dan juga kadang-kadang tuh mereka tuh kayak jadi vampir gitu loh, kayak ngisep-ngisep gitu enggak sih? Iya gitu pokoknya.
1: Oke. Nah, ini benar banget ya yang disampaikan juga terkait tentang apakah ada bekas-bekas suntikan secara tidak wajar gitu ya. Kalau misalnya habis dari rumah sakit di infuse, ya bukan berarti dia digini ya, bukan berarti dia habis nyuntikin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya penasun pun juga, alias penasun tuh panjangan dari pengguna jarum suntik narkoba gitu ya, itu juga memiliki ciri-ciri di mana posisi-posisi yang bisa disuntik gitu ya, ada di vena di lengan, terus kemudian ada di punggung-punggung tangan, terus kemudian kalau misalnya udah penuh biasanya ada di bagian leher juga, terus kemudian di bagian kaki, jadi ada beberapa titik-titik yang bisa digunakan sebagai jalur untuk penggunaan narkoba secara menggunakan suntik. Itu juga bisa melihat kalau ada ciri-ciri itu, kemungkinan juga apalagi untuk teman-teman remaja ya, itu juga perlu diperhatikan, itu bekas apa dan lain sebagainya, itu perlu dipertanyakan. Well, itu dia, nanti kita akan balik lagi sekali lagi teman-teman Pro 2 ya, jadi pastikan untuk selalu setia 95,3.

0: Oke, tadi kita udah sampein lumayan banyak ya terkait tentang ciri-cirinya dan lain sebagainya. Kalau sebagai remaja, ada nggak sih tantangan tersendiri yang kalian alami sebagai seseorang yang mungkin rentan dalam mengalami pengedaran secara ilegal ataupun juga penyalahgunaan dari narkoba ini? Kalau dari sisi-sisi sebagai remaja, ada nggak sih tantangannya tersendiri?
1: Rentan untuk
0: terpapar dan terpapar. Juga dan juga menjadi pengguna lebih tepatnya mungkin, atau bahkan FOMO. Jadi pengedar nantinya
1: mungkin FOMO ya.
0: Oke, kok bisa FOMO ya, gimana tuh?
1: Kan FOMO itu kan dari kata fear of missing out, yang dimana dia itu tuh takut ketinggalan gitu. Bisa juga FOMO itu tuh dia itu FOMO untuk memiliki pertemanan gitu, masuk ke dalam kelompok masyarakat gitu ya, terutama pada orang-orang mungkin remaja itu, kayak kalau misalkannya dia nggak diterima di teman-teman sebayanya tuh, dia akan memilih seseorang yang lebih dewasa darinya gitu. Jadi dia tuh kayak FOMO gitu loh, kalau misalkannya ih orangnya tuh kayak kelihatan keren gitu loh, dia mungkin punya banyak duit ya, dia kerja apa sih, ternyata kriminal.
0: Oke.
1: Mamaan kriminal. Nah gitu, dari
0: frekuensi ya.
1: Iya. dari kefomoan itu tuh mungkin dia itu sebelum dia memasuki suatu hal yang terjerat negatif itu tuh, dia itu memang sudah merasakan kayak diintimidasi di kelompok pertemanan dia sebelumnya, dan dia tuh ngerasa kayak kok aku nggak ada siapa-siapa ya yang support aku ya gitu. Maka dari itu saat dia udah dapat seseorang yang mau support dia, tapi ternyata malah terjun ke hal yang salah. Nah dari situlah awal mula yang terjadi.
0: Okay. Jadi ini adalah menjadi salah satu faktor juga yang perlu diperhatikan ya, kalau misalnya teman-teman muda gitu atau remaja bertemu dengan lingkungan yang dirasa ini menerima dengan baik, terus kemudian awalnya dikasih coba-coba dulu, taunya ketagihan ya, ini yang bisa menjadi salah satu kekhawatiran juga ya, tantangannya. Kalau dari Diego ada tambahan nggak?
2: Nah, karena seperti yang kita ketahui juga, remaja tuh masih dalam fase mencari jati dirinya. Tentu masih banyak remaja tuh yang bisa dibilang sebenarnya mereka tahu hal ini merupakan hal yang salah, hal ini merupakan hal yang baik. Cuman karena mereka merasa aku nggak mau ketinggalan deh, karena udah terlanjur tertanamkan FOMO, perasaan FOMO dalam diri mereka, jadi mereka memilih untuk ya udah deh aku ikut-ikutan aja toh sekali dua kali. Tapi malah mereka tuh akhirnya melakukannya berkali-kali dan akhirnya ya jadi pecandu narkoba begitu. Itu juga karena masih kurangnya pengawasan dari orang tua, sekolah dan juga masyarakat gitu, yang dimana lingkungan yang kurang mendukung ini bisa mendorong mereka malah bukannya melakukan hal positif, tapi malah mereka tuh terjerumus ke hal-hal negatif. Salah satu contohnya menjadi pecandu narkoba begitu.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal narkoba sendiri nih, ada nggak sih jenis-jenis narkoba yang sebenarnya baik kita hindari biar kita juga jadi waspada nih? Oh ternyata ada jenis-jenis ini, atau mungkin kalau kalian ada nggak sih zat-zat adiktif yang mungkin bisa diperhatikan? Oh ini tuh nggak termasuk narkoba, ini termasuknya narkoba. Karena setahuku ya, kalau ngomongin soal narkoba itu ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama itu ada yang donor alias stimulat gitu ya. Terus donor, stimulat, terus ada euphoria. Sama yang satunya lagi itu adalah, jadi efeknya itu yang bikin kita energizing, biar energi kita bertambah. Terus yang donor yang bikin kita tenang, ini biasanya dipakai sama psikiater. Terus kemudian satu lagi yang hallucinate gitu ya, yang suka jadi bikin berhalusinasi, yang biasanya ini yang lumayan berbahaya nih, yang halusinit gitu ya, dimana halusinasi ini juga bisa memberikan dampak kepada pengguna kejadian-kejadian yang tidak nyata tapi dirasa sangat nyata gitu. Ataupun juga dengan halusinit ini juga bisa membantu seseorang mengingat masa lalu ataupun juga orang-orang yang disayang yang sudah tidak ada di bumi ini lagi ya gitu. Seperti itu. Jadi ada 3 jenis ini sih sebenarnya yang perlu diperhatikan juga sama teman pro 2 setahu aku sih, terkait tentang si narkoba biar nanti nggak salah menggunakannya gitu ya. Terus kalau dari kalian sendiri ada tambahan nggak? atau enggak juga enggak masalah sih.
1: Terus ada? Tadi kan Kak Yogi udah bilang nih kalau misalkannya ada 3 kategori dari narkoba itu, yaitu ada stimulan, lalu halusinogen, dan juga ada yang namanya depresan ya kalau enggak salah ya.
0: Betul.
1: Nah, dan dari situ tuh mungkin kita akan membahas dari jenis-jenisnya, yaitu nafza. Nafza itu kan dari singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif, yang mana dari 3 hal yang ini tuh juga memiliki banyak jenis-jenisnya gitu.
0: Betul.
1: Yang pertama itu dari narkotika. Narkotika tuh kayak obat yang berasal dari tanaman gitu loh. Nah, itu tuh kayak opium. Opium tuh terkenal di zaman abad ke-19 kalau enggak salah, biasanya itu dipakai buat ibu-ibu yang mau melahirkan untuk kayak apa namanya, biar enggak merasakan rasa sakit gitu. Nah, dan juga selain itu ada yang namanya yang sering kita dengar, yaitu ganja. Ganja itu kan ada beberapa beberapa tersangka yang sudah pernah ditangkap karena mereka menanam ganja gitu ya kak ya. Lalu selain itu juga mungkin terkenal lagi yaitu namanya cocaine.
0: Iya, betul.
1: Iya. Lalu yang next yaitu adalah psikotropika. Psikotropika itu adalah suatu zat yang mempengaruhi aktivitas mental kita dan juga perilaku gitu. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kayak misalnya perilaku-perilaku yang dijelaskan sama Deguh itu ya, yang bermas-masan lain sebagainya itu mungkin bisa terpengaruhi dari psikotropika tadi. Contohnya itu mungkin diazepam gitu. Diazepam, dan juga sabu. Sabu yang mungkin sering kita dengar ya. Lalu dan ini yang terakhir yaitu zat adiktif, yang dimana itu tuh kayak bukan narkotika, bukan juga psikotropika, tapi dia itu bisa jadi kecanduan, bisa lebih candu lah gitu. Nah, itu tuh contohnya tuh seperti mungkin alkohol, itu juga nikotin atau rokok, itu juga kan bisa bikin orang kecanduan ya,
0: Oke.
1: Apalagi sekarang ada banyak versinya, katanya kalau nggak salah juga dari penyuluh BBN, penyuluhan dari BBN itu
0: BNN.
1: BNN. Oh iya. Sorry guys, BNN. Oke. Kalau nggak salah itu ada yang namanya vape. Vape itu liquidnya itu ya, liquidnya itu kan katanya itu ada isi narkobanya, lain sebagainya gitu. Dan lalu diperjualbelikan secara komersil gitu kepada orang-orang banyak. Dan terutama sekarang kan remaja itu banyak yang menggunakan vape ya. Nah, itu kan bisa terjadi, bisa apa namanya, mereka tuh bisa beli
0: memudahkan pengedaran ya.
1: Iya, memudahkan pengedaran, atau misalnya mereka beli tapi mereka enggak tahu isinya apa gitu. Jadi hati-hati.
0: Yes,
2: be careful.
0: Be careful. Karena ini udah di menit 55, mungkin ada enggak sih pesan yang perlu ingin kalian sampaikan terkait juga anti narkoba ini sendiri, terus kemudian rangkuman dari semua pembahasan kita yang sudah kita sampaikan selama hampir 1 jam ini untuk teman-teman Prodia yang sekarang mendengarkan Prodia FM dan Pasar. Siapa? Digo dulu.
2: Digo. Oke. Jadi pesan aku buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa kayak capek-capek banget, atau kalian tuh benar-benar di fase kayaknya enggak bakal ada orang yang peduli sama aku dan enggak bakal ada yang benar-benar sayang sama aku, itu salah ya teman-teman, karena pasti banyak orang yang menunggu kalian, dan pasti banyak orang yang sebenarnya nunggu kayak apa ya, naruh harapan pada kalian, tapi kalian aja yang mungkin belum terlalu melihat lebih dekat, lebih dalam begitu. Dan apabila teman-teman merasa capek banget, butuh teman cerita tapi nggak ada, tenang, karena di Kisara sendiri itu ada yang namanya
1: pacar idaman, partner asik dan nyaman.
2: Iya, betul. Jadi teman-teman Pro 2 kalau misalnya mau cerita tapi bingung mau kemana, boleh nih ke pacar idaman aja.
1: Iya,
2: CIG-nya,
1: CWA-nya, VN 26 menit.
2: Iya,
0: lama banget 26 menit. Kalau dari guys Natasha ada enggak pesan yang ingin disampaikan?
1: Kalau aku mungkin ada yang ada mungkin ya buat kalian-kalian nih, buat dari aku ke kalian, kalian dari aku, dan dari masyarakat ke masyarakat, itu ada yang namanya dengarkan dengan empati, dukung dengan kepedulian, dan cegah dengan edukasi. Bersama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman, bebas dari penyalahan narkoba.
0: Okay. Asik.
1: Gua ada note nih, dah note.
0: Sip, itu dia ya semua yang sudah kita bahas pertan dari anti narkoba bersama dengan Natasha dan juga ada Dego.
2: Iya.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: Iya,
2: see you again, teman Pro 2.
0: Iya.
1: See you next year.
0: Energi, yeah, energi emang nggak ada habisnya ya. Habisnya bakal mau kemana? Kalian nggak mau ke PKB?
1: PKB itu masih sebulan.
2: Aku rencananya sih hari Senin sama adikku, soalnya nganterin SPMB ke dekat SMA di utara.
1: Aku nggak mau FOMO.
0: Oh ya udah, ingin menjadi beda sendiri. Well, thank you so much ya. Bye-bye. Dan untuk teman Pro 2, abis ini masih ada Yogi, masih menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastikan terus selalu setia mendengarkan Pro 2 FM di pasar. Dan mau ngucapin terima kasih juga sama Gustu yang sudah bantu di bagian operator. Maka dari itu sebagai penutup, requestan juga nih. Dari siapa? Dari Natasha. Roll a beat. Ini dia, Nuna.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

bersama dengan Yogi di sini gitu ya, teman pro 2 ya. Agak shock culture tiba-tiba berubah. Deg-degan tiba-tiba langsung naik semuanya. Ya ampun Tuhan, agak sedikit gini ya, masih belum bisa memahami kondisi mixer ini dengan baik gitu ya. Anyway, sama Pro 2 balik lagi masih bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Dan tentunya semoga dalam keadaan baik untuk kamu yang baru aja bergabung. Yogi bakalan siap untuk update lagi setelah kita ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman Kisara ya. Kira bakalan ngomongin apa sih Kak? Ih, sabar-sabar aja dulu. Pastinya informasi-informasi yang cukup membuat kamu nambah ilmu, karena yang Yogi sampaikan pasti bakalan bisa memberikan berbagai hal yang bisa kamu pantengin terus di 95,3. Kita cek juga ya untuk kamu yang mungkin yang di seputar WhatsApp, yang ingin join, yang ingin bergabung, boleh banget di 089-2620-3900. Dan yang kepingin banget untuk suruh-suruh bersama dengan Yogi juga boleh banget ya. Hari ini kita bakal buka requestannya juga, terus kemudian kamu juga boleh banget untuk sapa-sapa. Dan pastinya yang paling seru juga dengerin lagu kesukaannya kamu di sore hari ini sembari menyapa weekend kita yang sebentar lagi mendatang gitu ya. Jadi pastikan untuk selalu setia dulu nih teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar teman.

0: raja.
1: Apakah kamu tahu?
2: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kali ini Yogi bakal mau update seputaran dari informasi. Kura-kura dapat kura-kura darat tertua nih teman Pura 2, umurnya tua banget ya, which is 194 tahun, bernama Jonathan, dinobatkan sebagai Guinness World Record Icon. Nah, jadi Jonathan seekor kura-kura darat bernama Jonathan yang menyandang gelar hewan darat tertua di dunia yang masih hidup, kembali memperpanjang rekornya menjadi 194 tahun dan resmi dinobatkan sebagai Guinness World Record Icons. Jadi organisasi mencatat rekor dunia tersebut menyambut Jonathan yang merupakan kura-kura raksasa Seychelles dan juga tinggal di pulau Saint Helena, telah berusia setidaknya 50 tahun saat pertama kali dibawa ke Seychelles, ke Saint Helena pada 1882 ya. Berdasarkan perkiraan, Jonathan itu lahir paling lambat pada tahun 1832, meski para peneliti meyakini usianya mungkin lebih tua dari itu, dilansir dari Guinness World Record juga. Dan Gubernur Saint Helena, Nigel Phillips, ini mengatakan bahwa Jonathan ini telah menjadi sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat pulau tersebut, dimana Jonathan ini adalah penghuni tercinta dari Saint Helena. Dan ia juga pernah bertemu dengan anggota keluarga kerajaan, menjadi bagian dari foto-foto pernikahan, dan juga menghibur para wisatawan. Namun, bagi masyarakat Saint Helena, ia adalah simbol ketangguhan pulau ini yang bisa dibilang telah bertahan lama, serta komitmennya dalam menjaga lingkungan gitu ya. Atas pencapaian tersebut nih ya, Jonathan kini resmi dinobatkan sebagai Guinness World Records Icon, dan gelar ini diberikan kepada sekelompok kecil pemegang rekor yang dinilai telah melampaui bidangnya masing-masing dan mampu menginspirasi banyak orang di seluruh dunia melalui pencapaian. Gimana nih menurut kalian teman Pura 2? Bahkan kura-kuranya pun juga gak sadar kalau dia itu menjadi ikonnya ya. Tapi kita doakan aja untuk orang-orang yang sekarang punya Guinness World Record Icon gitu ya, dan semoga aja nih untuk binatang pun juga kita doakan semoga selalu sehat gitu ya. Kalau bisa umurnya sampai 200 deh, lagi nanggung 6 tahun lagi ya untuk Jonathan ya, tak doain umurnya lebih panjang daripada itu. Kalau bisa 250 ditawar lagi, enggak dong, segitu aja cukup ya.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Baiklah teman Pro 2, ini tandanya waktunya untuk Yogi mau kasih tahu kamu. Sesaat lagi kita akan mengaturkan Pujeri Sunday untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Tapi sebelum itu ada mau updatean sedikit dulu nih ya. Ada informasi seputaran apa tuh kak? Ini ada hal yang menarik juga nih teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang kepingin banget nonton gitu ya. Sekarang banyak banget film animasi yang bakal mau siap-siap rilis. Dimana Shrek 5 ini rilis teaser trailer pertamanya. Ditandai dengan reuni Fiona, Shrek dan juga Donkey setelah 17 tahun. Lama banget ya. Jadi Dreamworks Animation dan juga Universal Pictures akhirnya merilis teaser trailer pertama dari Shrek 5 yang menandai kembalinya Shrek dan juga Fiona dan juga Donkey ke layar lebar setelah 17 tahun sejak film terakhirnya di Shrek Forever After di tahun 2010. Dalam cuplikan perdananya tersebut ya, Mike Myers dan juga Cameron Diaz dan juga Eddie Murphy ini kembali mengisi suara karakter ikonik tersebut ya. Selain reuni para karakter utama, teaser juga memperlihatkan sekilas petualangan baru keluarga Shrek, di mana artis Zendaya resmi bergabung sebagai pengisi suara Felicia, putri Shrek dan juga Fiona. Sementara Marcelo Hernandez dan juga Skyles Gisondo ini mengisi suara Fergus dan juga Ferkel, dua putra mereka. Film ini juga disutradarai oleh Conrad Fennon dan juga Walt Jom, dua karakter ya, kreator yang telah lama terlibat juga dalam franchise dari Shrek itu sendiri, teman peradua ya. Itu dia, nih teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar ya. Dan tentunya setelah ini, tepat di jam 6 sore kita akan mengaturkan Pujeri Sunday untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Blow, please stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Baiklah, 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali bersama dengan Yogi, menyapa kamu di sore hari ini. Setelah kita mengumandangkan azan maghrib untuk daerah Denpasar dan sekitarnya di menit 12 gitu ya. Yogi menyapa kamu lagi nih, teman Pro 2, di 30 menit terakhir. Bakal mau diapain nih, Kak, 30 menit terakhirnya? Tentunya bakal ada updatean terkini lainnya yang bakal siap menemani kamu. Dan jangan lupa juga, kamu boleh banget untuk mendengarkan siaran ini melalui streaming dari pelan-pelan aja ya, di www.rri.co.id ataupun juga bisa kamu ikuti di mana lagi kalau bukan di RRI Digital, bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Simpan nomor WhatsApp kita, teman Pro 2, dan kamu masih boleh banget untuk request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara gitu ya, di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Denpasar. Terus apalagi apa ya, kayak semuanya udah ya, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan untuk selalu setia, karena nanti Yogi bakal mau share satu informasi yang cukup menarik yang pastinya kamu gak bisa dilewatkan, teman Pro 2. Kenapa tuh gak boleh dilewatin, Kak? Terkhusus untuk teman-teman yang tidak ingin membaca, Yogi bakal bisiin menjadi kamu cinta-cintaan. Enggak sih, enggak ngomongin soal itu. Nah, jadi kita bakalan ngomongin soal Amerika dan juga Serikat. Amerika Serikat dan juga Iran. Ngapain mereka? Wait and see, we're gonna share after this break.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

Informasi terakhir yang bisa Yogi bagi sama kamu, teman Pro 2, resmi sepakat damai sementara. Amerika Serikat dan juga Iran hentikan operasi militer dan juga buka kembali Selat Hormuz. Kabar-kabarnya ada yang baik nih ya. Jadi Amerika Serikat dan juga Iran resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU gencatan senjata sementara selama 60 hari, which is dari hari Rabu kemarin, yang disebut jadi cikal bakal menuju perjanjian damai permanen apabila semua komitmen berhasil dijalankan dengan baik oleh kedua pihak ya. Isi memorandum tersebut diunggah langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Iran Moshood Pezeshkian lewat sosial media mereka, sekaligus mengkonfirmasi hal ini ya. As you all can read juga ya teman Pro 2, salah satu poin utama dalam MOU tersebut adalah menghentian seluruh operasi militer di berbagai front konflik, termasuk di Lebanon, yang akan diberlakukan secara segera dan permanen selama masa gencatan senjata berlangsung. Kedua negara juga menyatakan komitmen untuk menghormati kedaulatan masing-masing serta tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Sepakatan ini juga turut membuka jalan bagi normalisasi aktivitas pelayaran di Selat Hormuz yang sebelumnya sempat diblokade. Iran disebut akan berupaya memaksimalkan mungkin menjamin keamanan kapal-kapal komersial yang melintasi jalur tersebut selama 60 hari tanpa pembebanan biaya tambahan. Selain pembahasan isu keamanan dan juga pelayaran, MOU ini juga menyinggung program nuklir Iran, di mana dalam salah satu poinnya Teheran ini menegaskan bahwa mereka tidak akan memperoleh maupun mengembangkan senjata nuklir lagi ke depannya. Begitu sih katanya. Apa yang kalian pikirkan kalau misalnya terjadi situasi ini teman Pro 2, kita doakan aja ya, semoga ini menjadi kesepakatan yang aman, yang lancar, biar geopolitiknya aman nih teman Pro 2. Harga udah 18.000 nih, berdampak dalam segala aspek gitu ya. Semuanya pada mahal dan kita juga udah merasakan situasi saat ini juga mulai terpengaruh. Ya udahlah, Yogi juga udah lelah. Sekarang waktunya kita bakal mau ngapain? Pamit undur diri dulu. Besok kita akan ketemu lagi bersama dengan Yogi. Udah dibilangin minggu ini adalah minggu terpanjangnya Yogi yang akan menemani kamu juga teman Pro 2 ya. So, without any further ado, we gonna going back to the music selama 1 jam dari jam 7 sampai dengan jam 8. Yogi signing out, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
2: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut kedalaman Challenger.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut memperdua menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya memperdua. Bahkan pada puncaknya harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram memperdua. Sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali Temu Perdua Awe Karan kepada RRI menjelaskan bahwa berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Awe Karan juga mengatakan Temu Perdua fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan harga. Menurutnya petani perlu menjaga kualitas biji kakao melalui proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai standar industri. Kenaikan harga kakao di pasar global diharapkan menjadi peluang bagi petani di Bali untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya saing kakao daerah. Dengan menjaga mutu hasil panen, petani diyakini akan memperoleh nilai jual yang lebih tinggi. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pencinta sepak bola Temu Pro 2 Estian Anugrah kepada RRI di Denpasar mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya nobar atau nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun sport bar dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Sementara itu pecinta sepak bola asal Jimbaran Mario Kundus Bano mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana belajar. Menurutnya keterampilan dan semangat bertanding para pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub lokal. Antusiasme masyarakat memperduah terhadap nobar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian Temu Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini dan sebentar lagi di jam 8 sampai jam 9 kamu akan Cakra alihkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Emang Bro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana, besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya? Yeah. Lu
1: weekend di rumah aja sih, me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun, ngapain?
1: Bangun, biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke, masih pagi lah, oke.
1: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: debut? Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya Kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Gitu, shout out ya gitu buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan?
1: Iya.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih sama Bro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi sama Bro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Okay, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-amit ya? Iya, Amit-amit ya.
1: Betul. Benar, Amit-amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Ya nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Ya, ya benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah itu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya gitu orang. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Itu
1: iya.
0: Juga bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena
0: seru.
1: Menurutku lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini nih teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada bener ya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya, karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang.
1: Bener.
0: Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Setuju,
0: sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda, apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi
0: lagi,
1: jangan
0: lagi
1: samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, okay, next. Menurut lu, nih ini ada hubungannya lagi.

0: bikin atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
1: Oke.
0: Tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu nggak ada bare minimum. Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum menurut aku.
1: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
0: Iya, tanggung jawab lah.
1: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
0: Aman dong.
1: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
0: Enggak juga sih menurut gue.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
1: Oh benar.
0: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
1: Iya sih.
0: Bisa diubah-ubah.
1: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
0: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
1: Oh iya benar. Benar kan? Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Kadang-kadang kan suka beda.
1: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau iya. di klipnya yang lain, dari pandangan iya. lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah.
0: Oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju LDR?
0: LDR bisa saja berhasil.
1: Oke. Lu pernah LDR?
0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas.
0: Oh enggak, enggak jaman sih.
1: 3 jam ya.
0: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Menarik. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
0: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan, mm-hmm. atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Akhirnya
0: kelamaan ngegantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
1: Yeah.
0: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
0: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Oh iya, dari kecil.
0: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
1: susah
0: dan sama-sama tuh. Jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Menurut gua enggak juga. Tergantung, karena jujur kita gak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah. kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
0: Ya, yeah, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
0: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
0: Iya,
1: masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
0: Oh, aduh. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih buat para

0: laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
1: Oke.
0: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah.
0: Itu dia.
1: Jadi itu yang lagu, harus diingat terus ya.
0: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
1: Iya.
0: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
0: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, specifically.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
0: Iya. Cuman kenapa menurutku special line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh yeah. Wow. Seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti enggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
0: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
0: Betul. Dan cantik kan enggak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia. Itu dia.
0: Itu dia
1: WDYT dari Axel. Oh. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Dave Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Share teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku
0: okay
1: sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit,
0: Amit-Amit.
1: Sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Itu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh iya, editnya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi barengan sama Cakra. Setelah satu minggu lamanya, kalau gak salah teman Pro 2, Cakra gak nemenin kamu. Karena di satu sisi harus merayakan Hari Raya Galungan teman Pro 2, di satu sisi juga merayakan Hari Raya Galungannya gak di Bali, tapi harus ke Jawa gitu ya. Purnya ada di Blitar tepatnya teman Pro 2. Jadi Cakra harus pulang ke Malang dulu, baru mampir ke Blitar untuk sembahyang gitu teman Pro 2. Makanya buat kamu teman Pro 2, selamat Hari Raya Galungan dan selamat Hari Raya menjelang Kuningan juga teman Pro 2. Buat kamu yang merayakan teman Pro 2, liburnya lumayan agak panjang nih ya teman Pro 2. Ya walaupun gak panjang-panjang banget, tapi bisa lah buat jalan-jalan. Pesta Kesenian Bali juga udah buka nih temu Pro 2 di tanggal 13. Ngepas banget Cakra pulang ke Malang, Pesta Kesenian Balinya baru buka temu Pro 2. Gimana nih temu Pro 2, manis Galungan udah pada ke Pesta Kesenian Bali atau belum nih temu Pro 2? Atau sekarang lagi OTW? Atau sekarang pulang nih dari Pesta Kesenian Bali? Karena kalau misalnya dengerin di RRI Pro 4 ya temu Pro 2, sekarang lagi relay atau menyiarkan langsung dari lokasi yaitu Pro 2 di Art Center terkait Bimbo Karne atau lomba yang sedang berjalan hari ini teman Pro 2 di panggung terbuka Arda Chandra teman Pro 2. Sementara Cakra hari ini di Pro 2 bakal nemenin kamu teman Pro 2 seperti biasa. Di jam 9 ini sampai jam 11 nanti suara Cakra bakal mengudara buat nemenin kamu tuh Pro 2. Hari ini hari Jumat, itu artinya kita bakal ngebahas soal zodiak-zodiak. Tapi Cakra gak bakal ngebahas ramalan zodiak ya tuh Pro 2, karena udah terlalu mainstream gitu tuh Pro 2. Cakra bakal membahas nih beberapa karya yang emang terinspirasi dari zodiak nih. Entah itu karya musik ataupun karya film tuh Pro 2. Kayaknya banyak banget deh di dunia ini tuh Pro 2. Tapi nanti Cakra bakal pilihin yang ikonik gitu ya teman Pro 2, yang bisa menjadi rekomendasi buat kamu nikmatin teman Pro 2. Siapa tahu relate juga sama zodiak-zodiak kamu teman Pro 2. Buat kamu yang mau request boleh banget, tinggal join aja ke WhatsApp-nya RRI Pro 2 Denpasar di 0896203910. Kamu bisa kasih tahu zodiak kamu apa gitu ya. Nanti kalau misalnya mau dikasih tahu ramalan zodiak kamu untuk esok hari boleh banget, tinggal VN aja ke WhatsApp-nya sekali lagi di 0896203910, atau bisa juga melalui sosial medianya Pro 2 RRI Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, di Twitter juga ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Yes, yes, yes, temu berdua balik lagi barengan sama Cakra nih. Temu berdua di Today's Recap hari ini ngebahas soal zodiak gitu ya, temu berdua. Tapi Cakra nggak bakal ngebahas ramalan zodiak buat kamu besok apa. Tapi ya kalau misalnya kamu mau dibacain boleh, temu berdua, tinggal kamu kasih tahu aja zodiak kamu apa di WhatsApp-nya berdua RR dan Pasar. Nanti Cakra cariin dan Cakra bacain buat kamu, temu berdua. Tapi sekarang Cakra bakal ngebahas soal beberapa karya nih temu berdua yang bisa kamu nikmati. Entah itu karya musik ataupun karya film ya temu berdua. Karya visual yang terinspirasi dari zodiak dan ikonik nih temu berdua.

Dan bisa jadi ntar temu perdua Cakra bakal nambahin juga dari karya-karya sastra gitu ya, temu perdua atau bacaan-bacaan gitu. Siapa tahu kamu emang suka soal zodiak dan astronomi kayak gini. Astrologi, bukan astronomi dong. Kalau astronomi mah bintang-bintang dan bulan. Astrologi ya temu perdua. Ya nanti Cakra bakal bawain buat kamu. Tapi yang pasti sekarang Cakra bakal ngebahas soal musiknya dulu nih temu perdua. Jadi ada beberapa musik yang memang terinspirasi dari zodiak ataupun astrologi temu perdua. Dan cukup ikonik ya temu perdua. Salah satunya adalah Aquarius. Ini dari musikal Hair di tahun 1967 temu perdua. Nah, lagu ini temu perdua adalah salah satu karya yang bertema zodiak paling ikonik sepanjang masa temu perdua. Liriknya bicara soal datangnya Age of Aquarius dalam astrologi temu perdua. Versi terkenal dibawain sama The Fifth Dimension temu perdua dan menjadi hit besar pada tahun 1969. Nah, buat kamu yang suka lagu-lagu klasik, ini cocok banget temu perdua. Buat kamu nikmatin gitu temu perdua. Siapa tahu menambah khasanah lagu-lagu kamu temu perdua. Gak cuma Aquarius di 1967, tapi ada The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars temu perdua. Wah panjang banget nih. Nah, walaupun bukan tentang satu zodiak tertentu temu perdua, tapi karya David Bowie ini sangat dipengaruhi simbolisme astrologi, kosmik, dan identitas bintang. Kayak gitu ya temu perdua. Nanti Cakra lanjutin dulu, lanjutin abis yang satu ini ada di Pabarus dengan Alamak remixnya nih temu perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

Yes, teman berdua balik lagi barengan sama Cakra dan ngebahas zodiak masih. Itu tadi lagunya Nicky Yor dengan Sunroof, teman berdua. Itu sempat viral di zaman Covid ya, teman berdua. Walaupun udah kalau misalnya dihitung-hitung kan itu antara 2019-2020. Oke, kita ambil 2020. Udah 6 tahun yang lalu, teman berdua, tapi kalau misalnya dengerin lagu itu lagi masih kebayang suasana Covid seperti apa tuh umur 2. Dan waktu itu juga tuh umur 2 masih apa ya, walaupun enggak begitu hype lagi, tapi masih ada nih tuh umur 2 beberapa majalah ataupun beberapa radio-radio yang masih memuat konten soal zodiak tuh umur 2. Jadi ini merupakan apa ya, itu kayaknya merupakan masa dimana orang-orang juga masih menyukai konten-konten zodiak gitu tuh umur 2. Ya walaupun sekarang masih banyak, masih ada tapi gak banyak tuh umur 2 gitu maksudnya. Tadi Cakra masih ngebahas soal hasil ataupun karya-karya di dunia ini teman berdua, entah musik ataupun film yang terinspirasi sama zodiak. Kalau di musik tadi ada Aquarius di 1967 teman berdua, dan juga ada The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ini karya David Bowie teman berdua. Lanjut lagi teman berdua, ada musik ataupun lagu berjudul Cancer menggunakan nama salah satu zodiak ya teman berdua, walaupun makna lagunya lebih metamorfosis gitu kali ya teman berdua daripada astrologis. Ada juga zodiak teman berdua, ini album yang setiap lagunya terinspirasi oleh 12 tanda zodiak teman berdua. Wow, pasti ada teman berdua, dan ada beberapa lagu-lagu lagi yang lain teman berdua. Bahkan kalau nggak salah boy group Korean itu ada juga yang namanya zodiak kalau nggak salah ya teman-teman berdua.

Yes, benar, temu perdua. Ada temu perdua Korean boy group namanya Zodiac, tapi zodiaknya itu enggak pakai Z tapi pakai X. Jadi Zodiac gitu. Ya, mirip-mirip lah ya temu perdua. Walaupun membernya enggak sesuai apa ya? Enggak sesuai perhitungan zodiak gitu ya, yang ada 12, membernya ada 9, tapi tetap nama boy groupnya adalah Zodiac. Kita beranjak ya temu perdua dari dari musik, kita beranjak ke film gitu ya temu perdua. Nah, kalau misalnya di film ada juga nih dengan judul Zodiac, yaitu film karya David Finch Fincher yang sangat ikonik temu perdua. Judulnya memang berasal dari Zodiac Killer. Bukan astrologi, tapi nama zodiak menjadi pusat identitas film. Wow. Ini ada satu film nih temu perdua. Ada beberapa

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Ya, Temu Perdua balik lagi barengan sama Cakra dan masih ngebahas soal karya ikonik bertema zodiak Temu Perdua. Tadi Cakra sempat mention ya Temu Perdua beberapa film yang menggunakan zodiak sebagai inspirasinya. Ada film dengan judul Zodiac Killer karya David Fincher. Nggak tahu nih bacanya gimana, harusnya sih kurang lebih kayak gitu ya Temu Perdua. Dan juga ada Knights of the Zodiac Temu Perdua, ini adaptasi live action dari manga atau anime Saint Seiya yang seluruh sistem karakternya terinspirasi oleh konstelasi dan juga zodiak Temu Perdua.

Tapi kalau misalnya ngomongin soal bacaan Temu Perdua, ada novel ya Temu Perdua, dan juga karya-karya fiksi modern kayak The Zodiac Legacy. Ini merupakan seri novel petualangan fantasi yang kekuatan para karakternya terinspirasi dari 12 hewan zodiak Tionghoa. Wow. Dan ada juga judulnya Zodiac Temu Perdua. Ini merupakan novel sci-fi young adult Temu Perdua yang membangun dunia berdasarkan 12 rasi zodiak. Dan yang terakhir ada The Secret Language of Birthday. Ini merupakan buku populer yang menghubungkan kepribadian dengan tanggal lahir dan juga astrologi. Ternyata banyak ya Temu Perdua, karya-karya yang ada di dunia ini terinspirasi dari zodiak, dan siapa tahu kamu bisa meniru jejak-jejak karya ini Temu Perdua, karena dari zodiak ini bisa kita ambil apa aja gitu, banyak banget dari dunia ini. Bahkan ya Temu Perdua sebagai ide yang diperbarui gitu ya Temu Perdua, ataupun bahkan ide original dari kamu Temu Perdua. Nah udah 54 menit juga lepas dari jam 9. Kayaknya Cakra dicukupkan dulu ngebahas zodiaknya. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi-informasi penutup hari seperti biasa Temu Perdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, cuman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Udah 8 menit lepas dari jam 10, teman Pro 2 Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi penutup hari nih, teman Pro 2.

Yang ringan-ringan dulu ya tuh umur 2, karena beberapa hari ini tuh umur 2 kalau misalnya dilihat di Kota Denpasar, karena Cakra baru balik ya tuh umur 2 dari Malang. Ada kali baru 2 hari ini ke balik lagi ke Bali, tepatnya di Kota Denpasar ini. Rasanya makin kesini hawanya makin adem tuh umur 2, suhu udaranya makin adem gitu ya tuh umur 2. Ternyata bukan perasaannya Cakra aja, tapi BMKG pun juga menyetujui ataupun memvalidasi ini tuh umur 2. Jadi sepertiga wilayah Indonesia itu sudah masuk musim kemarau, jadi suhu malam hari itu terasa lebih dingin tuh umur 2. BMKG melaporkan bahwa sepertiga wilayah Indonesia atau sekitar 33,3% zona musim atau ZOM telah memasuki musim kemarau pada pertengahan Juni 2026. Wilayah selatan Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami peningkatan hari tanpa hujan selama 11 hari hingga 60 hari yang berpotensi memicu kekeringan itu nomor 2, dan juga berkurangnya ketersediaan air bersih serta suhu siang hari yang lebih panas dan malam hari yang terasa lebih dingin. Nah, meski musim kemarau mulai mendominasi nomor 2, tapi BMKG mengingatkan nih bahwa potensi hujan lebat masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian utara akibat aktivitas gelombang atmosfer dan juga sirkulasi angin. Jadi buat kamu nomor 2, BMKG menghimbau untuk tetap waspada terhadap risiko banjir dan juga tanah longsor di beberapa daerah yang masih berpotensi diguyur hujan nih. Sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau 2026 di wilayah yang sudah memasuki periode kering termasuk Bali nomor 2. Jadi wajar ya nomor 2 kalau misalnya siang hari panas banget di Bali nomor 2, tapi kalau misalnya malam dinginnya na'udzubillah kalau misalnya kata Cakrama.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan masih ngebawain kamu informasi penutup hari. Temu Pro 2, fun fact, karena kita berada di wilayah Asia ya Temu Pro 2, Filipina ini menjadi negara ASEAN dengan persentase tertinggi warga yang mengaku mengalami rasa marah sepanjang banyak waktu. Jadi maksudnya warganya itu pemarah gitu Temu Pro 2. Ada ya? Dengan total itu sebesar 32% Temu Pro 2 di negara tersebut. Jadi sementara Vietnam berada di posisi terendah dengan hanya 5% warganya yang marah-marah Temu Pro 2.

Tapi temu berdua pasti kamu bertanya-tanya, Indonesia berada di urutan keberapa nih soal warga pemarah gitu temu berdua. Indonesia berada di urutan kelima ya temu berdua, dengan total 21% warganya marah-marah. Data ini berasal dari Globe World Poll atau dalam Global Emotion 2025 temu berdua atau 2025 yang mengukur pengalaman emosi harian masyarakat di 144 negara dan wilayah melalui pertanyaan ya atau tidak tentang perasaan yang dialami pada hari sebelumnya. Dan balik lagi, Indonesia menempati posisi kelima setelah Kamboja nomor 2 di peringkat keempat, dan juga sebelum Malaysia di peringkat keenam nomor 2. Dan apa ya, nomor 2 menjadi negara ASEAN paling pemarah dan peringkat kelima ini bukan suatu kebanggaan juga sih sebenarnya ya nomor 2. Karena kalau misalnya kayak gitu berarti 21% masyarakat Indonesia gitu ya nomor 2 orangnya suka marah-marah gitu. Mungkin dia termasuk cakra ya nomor 2. Apa dikit ngomel, apa dikit ngomel gitu. Macet dikit ngomel. Padahal macetnya cuma 5 menit gitu, ngomelnya bisa berjam-jam. Sangat relate dengan kehidupan yang ada di Indonesia ya teman-teman berdua. Apalagi kalau misalnya di kota-kota besar gitu ya teman-teman berdua, yang macetnya bisa berpanjang-panjang gitu. Gak cuma macet sih ya teman-teman berdua, banyak banget yang bisa bikin masyarakat marah gitu teman-teman berdua. Ya walaupun begitu, tapi semoga ini bisa menurun ya dari 21%. Siapa tahu bisa kayak Vietnam dengan 5% doang nih teman-teman berdua warganya yang marah-marah.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Cakra Tom Pro 2 dan masih ngebahas soal informasi penutup hari ini.

Kita beralih ke informasi-informasi yang bisa mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi. Temu Perdua, karena selama seminggu kemarin Temu Perdua lumayan ya, Cakra sangat-sangat berkuliner-kuliner ria gitu, sampai enggak memperhatikan gaya hidup Cakra ini sehat atau enggak gitu Temu Perdua. Sementara gaya hidup sehat itu bisa mulai dari makanan kamu ataupun bisa

Kita mulai dari makanan yang diklaim sehat nih nomor 2 oleh beberapa informasi, tapi ternyata nggak sesehat itu. Bahkan sering kamu beli nih nomor 2. Apakah itu? Apa iya gitu kalau misalnya katanya Salma Salsabil tadi. Di urutan pertama ada yogurt rasa buah nomor 2. Ini dikenal sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang baik untuk kesehatan pencernaan. Tapi nomor 2 banyak yogurt berperisa nomor 2 mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup banyak nih nomor 2. Kandungan gula tersebut bisa mengurangi manfaat kesehatan yang seharusnya diperoleh dari yogurt tersebut nomor 2. Nah, ini dirangkum ya nomor 2 dari beberapa sumber juga itu nomor 2. Jadi buat kamu kalau misalnya memakan beberapa makanan yang atau mengonsumsi beberapa makanan minuman yang Cakra sebutin ini itu nomor 2, mungkin kamu bisa pertimbangkan lagi untuk mengonsumsinya, jangan banyak-banyak. Selain yogurt rasa buah nomor 2, di urutan kedua ada granola bar nomor 2. Atau ini biasanya sering dijadikan cemilan praktis karena mengandung oat, kacang-kacangan dan juga biji-bijian nomor 2. Tapi sayangnya nomor 2 beberapa produk granola bar itu nomor 2 ada yang mengandung gula tambahan, bahkan sirup pemanis serta lemak berkualitas rendah nomor 2. Walaupun kelihatannya sehat ya nomor 2, tapi kandungan kalorinya bisa cukup tinggi nih nomor 2. Jadi sebelum membeli, periksa daftar bahan ataupun komposisi yang ada di produk granola bar tersebut nomor 2.

Selain yogurt sama granola bar, ada oatmeal instan nomor 2. Ini juga merupakan makanan tinggi serat yang baik untuk kesehatan. Tapi ada beberapa oatmeal instan dengan berbagai rasa seringkali mengandung gula tambahan itu nomor 2, pemanis buatan, dan juga perisa sintetis nomor 2. Selain oatmeal instan, ada smoothie kemasan nomor 2. Smoothie kemasan ini juga brandingnya adalah minuman gitu ya nomor 2 dengan kadar kesehatan yang tinggi atau kandungan kesehatan yang tinggi nomor 2. Tapi nomor 2 ada beberapa smoothie yang siap minum itu mengandung gula tambahan, perisa buatan, dan juga pengawet. Ini yang sangat-sangat berbahaya ya nomor 2, dan kamu perlu periksa seperti biasa ya nomor 2. Seperti yang tadi Cakra kasih tahu, kamu perlu periksa komposisinya, jangan sampai ini mengganggu pola kesehatan yang kamu jalani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

dari lagunya Bilal Indrajaya. Ini merupakan salah satu solois Indonesia yang baru naik daun beberapa tahun terakhir ini, Tempur 2, dengan lagunya itu Niscaya ya, Tempur 2. Lagunya pertama kali viral karena dipakai-pakai mode ganteng di TikTok gitu, Tempur 2. Sekarang kayaknya banyak ya lagu-lagu yang kayak gitu, Tempur 2, bertebaran di TikTok gitu. Bahkan trennya itu hampir tiap minggu ganti-ganti dengan lagu-lagu yang berbagai macam genre itu. Salut sih dengan perkembangan tren zaman sekarang. Tapi jangan sampai Tempur 2 kita melek dengan tren sosial media zaman sekarang, tapi nggak melek soal tren kesehatan masa sekarang nih, Tempur 2 atau zaman sekarang. Karena makin cepatnya laju perkembangan zaman ini, Tempur 2, makin cepat juga kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap fit gitu ya, Tempur 2, dan tetap berfungsi secara maksimal di usia yang seharusnya gitu, Tempur 2.

Ya sebelum perdua ini ada fun fact ya, sebelum perdua kalau misalnya tangkai cabai yang biasanya kamu buang itu bisa dipakai buat bikin yogurt sebelum perdua. Jadi itu sebelum perdua, faktanya tangkai cabai itu membawa mikroorganisme tertentu sebelum perdua, termasuk bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi. Dan dalam pembuatan yogurt, bakteri asam laktat ini teman perdua bekerja dengan mengubah gula dalam susu menjadi asam laktat. Asam inilah yang membuat pH susu turun dan juga tekstur mengental dan rasanya berubah menjadi asam khas yogurt. Nah, studi dari Applied Food Science Journal teman perdua meneliti penggunaan tangkai cabai ini teman perdua sebagai sumber bakteri asam laktat untuk fermentasi yogurt. Nah, peneliti menggunakan beberapa bahan dasar mulai dari susu evaporasi, susu bubuk, susu kacang tanah, sampai santan tumpu perdua. Nah, hasilnya tumpu perdua sampel yang diberi tangkai cabai mengalami penurunan pH dan peningkatan keasaman. Dua hal ini menjadi tanda penting tumpu perdua bahwa proses fermentasi itu sedang berlangsung. Artinya tumpu perdua, hasil fermentasi dengan tangkai cabai itu belum selalu konsisten ya tumpu perdua. Karena ada beberapa nilai ya tumpu perdua, pH yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah juga. Walaupun begitu ya tumpu perdua, kesimpulannya adalah tangkai cabai yang biasanya kamu buang itu tumpu perdua bisa untuk fermentasi yogurt ya tumpu perdua, walaupun nilainya belum stabil nih.

Gak kerasa waktu udah jam 11 temu per 2, harusnya dari tadi tutup siaran nih. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu temu per 2. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI per 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini. Cakra yang siaran, ketemu lagi bareng sama Cakra besok. Besok Cakra bakal tandem sama Timothy di jam yang sama, di jam 9 temu per 2. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra ini warung bertugas pamit. Selamat malam temu per 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아쿠 디 마나 야?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

payung tidak akan membuat hujan berhenti, tetapi membuat kita tetap berjalan melewatinya sampai ke tujuan. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Pro 2.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: I'm not afraid to pull the man stop.
1: Aduh, Liz, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
2: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
1: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
2: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
1: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
2: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
1: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
3: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

atau tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

103 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini kita kembali mendengarkan informasi Pro 2 FM dan Pasar yang akan dibacakan oleh Yogi untuk edisi 20 Juni 2026. Informasi pertama datang dari volume sampah di Kota Denpasar mengalami peningkatan signifikan pasca Hari Raya Galungan. Kenaikan tersebut dipicu pertambahan sampah upakara yang dihasilkan masyarakat selama rangkaian Hari Raya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar, Idewa Gede Oka Adi Saputra, mengatakan produksi sampah harian di Kota Denpasar saat ini mencapai sekitar 1.033 ton per hari. Namun, pasca galungan terjadi lonjakan sekitar 20% dibandingkan hari normal. Menurut Oka Adi Saputra, peningkatan volume sampah tersebut telah diantisipasi dengan mengoptimalkan pengangkutan serta pengelolaan sampah pada sejumlah fasilitas pengelolaan yang dimiliki Kota Denpasar. Ia juga menjelaskan sampah yang terkumpul dari masyarakat tidak seluruhnya dibawa ke tempat pemrosesan dari akhir.

Informasi selanjutnya datang dari perdagangan kakao. Dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama, Pantai Gading dan Ghana, yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia, mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shoot Virus atau CSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain, termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, pada puncaknya, harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram. Sebelumnya, kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dan agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali, AW Karan, ini menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana ini menjadi salah satu faktor utama peningkatnya harga kakao di pasar dunia. AW Karan juga mengatakan, fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan harga. Menurutnya, petani perlu menjaga kualitas biji kakao selama proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai dengan standar industri. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio.
3: Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
4: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
5: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Disini langsung dari kawasan Metropolis Semuro 70 Denpasar bersama dengan Yogi menyapa kamu kembali di pagi hari ini. Yogi akan mengakhiri runtunan yang panjang siaran menemani kamu nih teman Pro 2 di minggu ini gitu ya. Menjadi sekarang gitu jadi minggu yang bisa dibilang cukup bisa dinikmati lah ya. Alright, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, gimana harinya? Semoga dalam keadaan baik teman Pro 2 ya. Yogi masih setia memberikan semangat untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan tentunya ya, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 juga boleh banget untuk bisa streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang ada di App Store dan juga Play Store gitu ya. Dan tidak lupa juga Yogi selalu mengingatkan kamu untuk bisa mengikuti semua media sosialnya Pro 2 FM Denpasar, baik Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Ada di mana lagi kalau username-nya kita di RRI Pro 2 FM Denpasar. Kamu boleh banget loh untuk subscribe juga YouTube channel kita di RRI Denpasar untuk melihat informasi-informasi terupdate yang ada di RRI Denpasar. Dan Yogi juga mau ingetin kamu juga nih teman Pro 2 terkait tentang teleponnya kita di 0361-265403 ataupun juga di WhatsApp 089-6200-3910. Itu dia ya untuk perjumpaan kita. Dan kalau misalnya dijabarin bakal ngasih apa aja sih di pagi hari ini, seperti biasa nanti bakal ada topik juga dari jam 7 sampai dengan jam 9. Terus kita bakal update informasi cuaca dan juga nanti ada informasi lokal yang akan menemani kamu selama 1 jam dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Kalau kamu udah siap untuk mau request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, boleh banget teman Pro 2 disiapin dari sekarang aja ya teman Pro 2. Nanti Yogi bakalan spill satu persatu dan juga bacain semua hal yang baik untuk menyapa kamu di weekend kali ini. Sudah siapkah untuk merasa kebahagiaan selama seharian penuh di Pro 2 FM Denpasar saja di sini 95,3.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah. Broadway FM, Denpasar.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Just the way you are. Bukan dong. Na na na na na na. Yogi sebenarnya nggak bisa nyanyi, tapi kepingin banget nyanyi ya sama Bro Dua. The Way You Look At Me, Nyoman Paul featuring dengan Andi Rianto. Memang ya, kalau udah jebolan dari Indonesian Idol ini nggak main-main, suaranya mantep gitu ya. Dan kira-kira ada nggak sih yang bisa membuat suaranya Yogi ini juga tetap mantep gitu ya ketika mau bernyanyi? Tapi daripada kita ngeliatin potensi Yogi untuk bernyanyi, mendingan kita baca aja dulu situasi kondisi saat ini teman Pro 2. Siapa nih di rumahnya semalam hujan? Ayo angkat tangannya. Enak juga ya kalau di musim panas ini ada suasana baru ketika hujan gitu teman Pro 2 ya. Nah dari itu sekarang Yogi mau kasih tahu kamu untuk daerah-daerah yang mungkin potensinya ada hujan, tapi mungkin juga ada yang cerah. Kita mulai dari Jemberana dulu. Hari ini juga bakal diprediksi cerah teman Pro 2 ya. Suhunya dari 22 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapannya 73 sampai dengan 97%. Tabanan juga cerah, suhunya dari 21 sampai dengan 26 derajat Celcius, kelembapan 76 sampai dengan 96. Masih ngekor juga ada Badung yang juga cerah ya teman Pro 2. Suhunya dari 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapannya 65 sampai dengan 95%. Gianyar cerah-cerah aja nih teman Pro 2, suhunya dari 22 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapannya 74 sampai dengan 92%. Klungkung hari ini cerah, suhunya dari 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 61 sampai dengan 81%. Bangli yang mau beda sendiri yaitu hujan ringan diprediksi hari ini dengan suhunya dari 18 sampai dengan 23 derajat Celcius, kelembapan 75 sampai dengan 99%. Lanjut lagi ada Karangasem yang bakal cerah aja nih teman Pro 2, suhunya dari 20 sampai dengan 25 derajat Celcius, kelembapannya 71 sampai dengan 96 ya. Buleleng pindah lagi, masih sama dengan cerah berawannya yaitu dengan suhu dari 23 sampai dengan 26 derajat Celcius, kelembapannya 72 sampai dengan 94%. Dan tentunya Kota Denpasar yang hari ini juga bakalan cerah-cerah aja, suhu dari 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan 68 sampai dengan 92%. Terpantau di mana Bangli menjadi daerah yang paling dingin teman Pro 2, dan Denpasar menjadi daerah yang paling panas gitu ya, melebihi Singaraja malah ya. Dan untuk kamu nih sekarang teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, jangan lupa pakai UV protection, terus kemudian juga minum vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, dan pastikan untuk selalu mendengarkan Pro 2 FM Denpasar untuk mencari hiburan yang pastinya bisa menemani kamu selama harinya kamu sampai nanti di jam 12 malam.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Kalau udah jam 7 nih, tandanya mau ngapain kakak? Yes, kita bener banget ya untuk mau kasih tahu kamu seputar dari topik kita di pagi hari ini, teman Pradua. Untuk topiknya apa sih kak? Boleh dong di-spill. Nah, ini sebenarnya kayak komparasi gitu loh, teman Pradua ya. Kamu misalnya apa, mana yang kamu pilih? Liburan sendiri di kota sepi tapi gratis, atau liburan rame-rame tapi harus bayar? Nah, pilih nih yang mana nih teman Pradua ya. Ayo, kalau misalnya kamu tipe yang introvert kayaknya cocok ya, di kota sepi tapi sendiri gratis, tapi atau liburan rame-rame seru bersama dengan teman-teman cuma harus bayar sendiri. Nah, komplikasi pilihan dua hal yang sangat berbeda teman Pradua ya. Jadi bisa langsung aja dikasih tahu sama Yogi nih teman Pradua, kira-kira gimana pilihannya kamu. Jadi Yogi bakal tunggu sampai nanti di jam 7, 8, 9, 10. Pokoknya sampai jam 9 aja ya. Untuk ikutan topiknya kali ini, nanti Yogi bakalan siap untuk bagi-bagi sama kamu juga seputaran updatean informasi-informasi lainnya. Ditunggu untuk keseruannya di 95,3. Teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Karena masih musim liburan teman Pro 2 ya. Orang-orang masih dalam rangka liburan Galungan dan juga Kuningan, tapi juga masih sama dengan liburan liburan apa namanya ya? Akhir tahun. Liburan sekolah gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, Yogi juga masih berkaitan sama liburan gitu ya. Vibes-vibesnya gak jauh-jauh dari liburan ya teman Pro 2. Karena ada dua opsi nih yang bakalan bisa kamu ikuti sama Yoginya. Apa tuh kak? Kali ini topiknya di pagi hari ini teman Pro 2, kamu pilih mana nih teman Pro 2? Ya, dibayari semua liburannya kamu tapi perginya ke kota yang sepi gitu ya. Nah, kota yang sepi, sendirian lagi, dibayarin tapi. Kamu pilih yang itu atau kamu pilih pergi bersama dengan teman-teman kamu, rame, seru gitu ya, tapi harus bayar sendiri dan biayanya itu gak murah gitu ya. Jadi ada dua opsi nih untuk kamu yang sekarang bisa ikutan sama Yoginya teman Pro 2 sama topik di pagi hari ini. Karena ini berkaitan juga nih sama informasi yang nanti bakalan Yogi bakal bawain di jam 10, jam 8 sampai dengan jam 9 gitu ya teman Pro 2 ya, terkait tentang negara-negara yang siap bayar orang yang mau pindah ke desanya. Menarik banget gak tuh? Tapi kalau misalnya disuruh pilih nih ya teman Pro 2, kamu boleh aja sendirian liburan tapi kotanya sepi, dibayarin pula. Tapi pilih yang mana nih untuk kamu-kamu yang lebih extrovert, seru bareng sama teman-teman tapi harus bayar sendiri. Waduh, ini terkait dengan akomodasi nih ya. Tapi kayaknya kebanyakan orang-orang milih yang sendirian deh sama Pro 2. Tapi di kota sepi, dilema banget gak tuh ya. Kamu boleh kirimin jawabannya kamu sembari request lagu kesukaannya kamu teman Pro 2 di WhatsApp 089-6200-39. Terus kecepatan Gi, pelan-pelan aja, di 089-6200-39-100. Ataupun juga di WhatsApp, WhatsApp udah, di Instagram bisa ya, di 0361, itu mah lain lagi. Suka ngelantur mah yuk gini. Jadi sekali lagi ya, kalau di Instagram kamu bisa banget di RRI Pro 2 FM Denpasar. Itu dia, boleh banget di Instagram, Facebook, X Instagram, juga TikTok gitu ya. Ataupun juga di WhatsApp, dari sekali lagi 089-6200-39-100. Ditunggu, masih ada waktu untuk kamu requestan nih ya teman Pro 2 sembari ikutan topiknya sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja meluncur. Nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 Yogi baru update ya. Penasaran tempat-tempat mana aja yang bisa bayarin kamu, ataupun juga kamu siap-siap pergi ke tempat yang sepi? Langsung aja check it out di 95.3.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.